0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini dari Mata Sumi, bikin diri dari Mata Sada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya ITOC.
5: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh. Pintar jago bicara, di kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenari Lembasada, Sampau, Kaliman Jomuna, Kanaga Anasari TOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.
5: Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Perempat RRI Palu. Suara Budaya Tapas Sanggani. Sahabat budaya, di pagi hari ini di Sarapan Umempoi kita akan membahas tentang salah satu topik Kota Palu menuju Kota Rindang ya. Karena memang sahabat budaya, Palu sendiri, pemerintah Palu sendiri terus mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan di Palu ya. Setelah meraih penghargaan menuju kota bersih, kini pemerintah menargetkan pencapaiannya lebih tinggi melalui penghargaan Adipura Kencana. Dan upaya tersebut dilakukan melalui penguatan fungsi kerindangan kota yang menjadi salah satu indikator penilaian dalam program Astacita dalam program Adipura. Dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Ibnu Muzir mengatakan penilaian Adipura tidak hanya berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah sahabat budaya, tetapi juga pada keberadaan ruang hijau yang mampu menciptakan suasana kota yang rindang. Dan juga sahabat budaya, menurutnya upaya menghadirkan kerindangan kota kini terus didorong, termasuk lingkungan perkantoran pemerintah. Dan Ibnu juga menilai citra sebagai kota bersih sejatinya sudah tumbuh dalam benak masyarakat Kota Palu, apalagi Pemkot giat dalam segala bentuk operasi kebersihan kota. Namun sahabat budaya, untuk mewujudkan Palu sebagai kota yang rindang, menurutnya masih membutuhkan perjalanan panjang dan dukungan yang dari seluruh masyarakat tentunya. Ia juga menambahkan konsep Kota Rindang juga menjadi bagian dari visi pembangunan jangka panjang Kota Palu menuju konsep Green City dalam 20 tahun mendatang. Karena itu sahabat budaya, ia berharap masyarakat turut berperan dalam menjaga pohon dan juga ruang hijau yang ada di sekitar lingkungan mereka. Dan sahabat budaya, sebentar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan berdialog tentunya dengan Bapak Ibnu Muzir. Bapak Ibnu Muzir sendiri sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dengan membahas bahasannya sama, yaitu tema Kota Palu menuju Kota Rindang. Jadi untuk kami mau bergabung juga nanti bisa di pukul 9 dengan rekan Jojo Jumbaya ya sahabat budaya, dan tetap bersama kami di Perempat RRI Palu, Surabaya Tapasanggani.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi, tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Jaya, Tinti, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebamba Mulana. Sampai subuh saranaku, pemerintah Kabupaten Donggala mengajak seluruh orang tua di daerah ini menanamkan pendidikan karakter sejak dini kepada anak-anak. Pentingnya pendidikan karakter dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan, menghormati guru, menyayangi teman, serta memiliki semangat untuk terus belajar dan berkembang. Ini kata Bupati Donggala Vera Elena Laruni di Banawa Rabu kemarin. Dia mengatakan anak-anak merupakan generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan pembangunan di daerah di masa datang. Tentunya anak-anak perlu diberi bekal dengan nilai-nilai positif sejak sekarang. Dia menuturkan salah satu tugas dan peran orang tua menjaga keseimbangan anak dalam penggunaan teknologi. Menurutnya anak-anak perlu lebih banyak melakukan aktivitas yang mendukung tumbuh kembang dibanding menghabiskan waktu dengan gawai. Konsepnya anak-anak boleh bermain smartphone, telepon pintar, tapi tidak secara berlebihan, hingga perlu dukungan orang tua agar anaknya bisa diarahkan dan melakukan aktivitas di luar rumah, membaca buku, belajar, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Vera menyebutkan pembentukan karakter anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga membutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Kareba Kaupuna. Sampai subuh sana aku Dakori Kansas City ni Kareba, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi akan mendapat keistimewaan di Piala Dunia 2026. Messi akan mendapat kamar sendiri tanpa ada teman. Messi memimpin tim Tango untuk mempertahankan gelar Piala Dunia yang direbut 4 tahun lalu di Qatar. Argentina tergabung di grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Laga perdana mereka adalah menghadapi Aljazair pada 16 Juni, dan inilah mengapa skuad Tango sudah mendarat di Kansas City akhir pekan kemarin, yang merupakan markas tim selama turnamen. Seperti biasa, setiap pemain timnas akan ditempatkan sekamar berdua dengan rekan setimnya, terkecuali Messi yang sudah tidur sendirian sejak 4 tahun lalu. Fasilitas ini diberikan pada Messi karena Argentina ingin mega bintang ini mendapat ketenangan sehingga bisa fokus penuh di turnamen. Dikutip dari ESPN, dia mendapati kamar 202. Messi Morando Karebar Karebar Salea Tinti Sasio Popewai Kampanjur Karebar Salea Yaku Mahmudin Semajumbah.

0: Sampai saya usah aku pura-pura. Terima kasih. Sampai
1: Ibu Ani, titik saya lihat
0: kami udah nanti ngai saya dan kami di program Ampar
1: dan Palu. Ceria.
2: Alhamdulillah.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini, orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kari menjemuna, karena gana saya itu.
3: Serapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Serapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Padahal ya dari subuh tadi ya, pukul 5 sudah kami dengarkan siarannya. Dan sampai pukul 8 tadi, 8 jelang 9. Pergantian pemain. Kalau di dunia olahraga dunia olahraga kan ada DP pergantian pemain toh?
1: Iya.
0: Begitu juga no orang, ada DP shift.
1: Iya, ganti pemain.
0: Ganti pemain, ganti stok.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pagi ini Om Bu orang bahas terkait dengan Kota Palu menuju Kota Rindang.
1: Iya.
0: Kalau kemarin kan alhamdulillah Kota Palu dapat penghargaan Adipura ya. Dan memang setiap bulan Februari, setiap momen bulan Februari itu selalu mendatangkan H2C. H2C itu harap-harap cemas, khususnya bagi semua pengelola persampahan dan kebersihan di Indonesia. Selain merupakan rangkaian momen HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional, biasanya rentetan acaranya diselingi dengan pengumuman penerima Adipura dan penghargaan Adipura, sebuah ikon prestise atau ajang terima rapor terhadap kinerja kebersihan dan pengelolaan sampah di daerah yang diberikan secara langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI. Nah, tahun ini ada yang berubah dari substansi dan teknis penilaian Adipura dibandingkan dengan tahun lalu tahun-tahun sebelumnya. Jadi hasilnya cukup mengejutkan sebab teknis pelaksanaannya mengalami transformasi substansial. Jika dahulu Om Bu hanya berkutat pada estetika kota semata atau keindahan kecantikan, kini Adipura menjadi instrumen strategis nasional guna mengukur kinerja pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Intinya adalah mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Luar biasa. Jadi hal yang paling krusial dari tiap penilaian Adipura adalah menjaga konsistensi. Dibutuhkan engine atau mesin penggerak yang kuat dan kokoh. Ya, kemudian bisa berjalan dengan baik, bernapas panjang dalam rentang waktu relatif lama, layaknya kompetisi liga. Ya. Kayak liga sepak bola kan, apalagi tanggal 11 so mulai nih, kurang berapa hari lagi nih. So mulai nih di Stadion Azteca antara Meksiko sebagai tuan rumah menghadapi tim dari Afrika Selatan. Luar biasa. Jadi ini sekarang orang lagi aneh nih, lagi apa ini? Harap-harap cemas timnya bisa lolos. Ada yang fans dengan Belanda silakan, ada yang fans dengan Portugal silakan, Argentina apalagi. Argentina tadi ada beritanya ya, Messi dapat kamar sendiri.
1: Betul.
0: Supaya dia lebih fokus. Dan Argentina ini tim yang cukup merata di timnya ya, di pemain-pemain yang merata. Jadi termasuk salah satu tim yang diunggulkan selain tim-tim besar lain seperti Portugal, kemudian juga ada Belanda ya. Kita tentu punya harapan tim-tim unggulan kita bisa
1: masuk
0: dan bisa berprestasi menjadi juara kampion di perhelatan Piala Dunia 2026 di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Luar biasa ini. Kalau Ombu, apa DPN Ombu? Prancis?
1: Apa tuh?
0: Fans. Tim fansnya apa Ombu?
1: Ya, Argentina lah.
0: Argentina ya? Kira Prancis.
1: Argentina dulu.
0: Argentina ya. Kalau kita kok dari masih zaman belum sekolah soal Argentina. Nah, kita ingat punya mama almarhumah. Iya. Jadi dia dapat beli akan kita bajunya Mario Kempes nomor 10.
1: Tapi itu juga,
0: legenda Argentina itu waktu tahun 78. Sebelum SD kita itu.
1: Lionel Messi nomor 10.
0: Itu kamari-kamari. Dulu-dulu kan Mario Kempes, baru Maradona.
1: Iya.
0: Baru siapa lagi? Lupa kita. Yang jelas itu kalau bilang DP apa ini DP legenda ada banyak. Ada Caniggia, ada Ardiles, ada siapa lagi? Banyak pokoknya itu Argentina pemain-pemainan.
1: Pokoknya sepanjang masa berlenan DP-nya.
0: Jadi orang itu sama dengan Brazil nyenda ada mati dan.
1: Iya.
0: Tiap masa ada DP-an. Sekarang kan Messi didampingi dengan pemain-pemain muda juga.
1: Iya. Banyak yang unggul-unggul juga, pemain-pemain baru.
0: Iya, pemain muda. Cuma sayangnya Dybala itu nyanda dipanggil dia. Mungkin karena kurang bagi dia di klub. Sampai nyanda dipanggil sama Scaloni. Tapi apapun itu kita serahkan kepada pelatih, karena pelatih yang paling tahu kenapa dia harus memilih ini, kenapa dia tidak pilih ini. Dia yang paling tahu. Jadi jangan tolong berpendapat sendiri, orang bukan DP ahli.
1: Iya, betul.
0: Adipura ini apa namanya? Ya kalau tadi sudah bertransformasi, jadi tidak lagi seperti dulu. Sekarang sudah lebih pada bagaimana pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
1: Lingkungan.
0: Ya, jadi pengelolaan itu ya terintegrasi. Jadi sampai antar ini insya Allah orang dapat DP anu, dengan mudah-mudahan tidak ada masalah, orang bisa hubungi sekretaris dinas lingkungan hidup, ada Bapak siapa ini, Bapak Ibnu Munzir SPM Master Engineering. Saya setengah mati mau bilang MENG, lebih saya bilang Master Engineering MENG. Rupa anu setengah mati tuh lidah mau bilang, lebih saya bilang Master Engineering. Jadi beliau ini adalah sosok yang apa namanya, saya kalau lihat DP status di WA kan Pak Kutamanto orang, yeah. Jadi Pak dia DP status sodian lagi dia, so Pak urus sampah lagi Pak bawa. Kalau kemarin kan Kota Palu dapat, alhamdulillah dapat kendaraan operasional itu, yang apa itu, motor yang pakai bak itu dong, kayak bagi itu dia model. Jadi itu adalah bagian dari penghargaan untuk Kota Palu
1: Kaisar.
0: Ya, jadi dapat itu kendaraan, dan kendaraan itu digunakan untuk, jadi belum ditahu mau di, apakah sudah dikasih di anu di
1: per apa RT ini atau per lingkungan.
0: Apa DP nama itu ya? Pengelola bank sampah atau apa DP nama selalu itu. Jadi itu. Jadi itu dong dia mau kasih ke sana. Nanti sebentar tolong tanya.
1: Iya.
0: Itu kendaraan. Tentu pemerintah cukup apa namanya? Cukup memberikan
1: perhatian
0: besar. Nah sekarang kurang torang lagi masyarakat, khususnya di Kota Palu, bagaimana torang itu menjaga itu konsistensi itu, kebiasaan kita nyana buang sampah sambarang dan umbu, karena itu bagian dari tanggung jawab moral kita sebenarnya sebagai warga. Pemerintah sudah mengupayakan sedemikian rupa, ada kendaraan yang masuk di lorong-lorong toh, iya. Dorong jemput itu sampah
1: sekarang sudah mulai.
0: Iya, jadi ya.
1: Lorong-lorong.
0: Iya, so lorong-lorong itu oto-oto kecil dang.
1: Iya.
0: Oto kuning yang kecil kan masuk sampai di lorong dia, jalan-jalan kecil gang-gang. Iya.
1: Pokoknya sampah di rumah tangga itu
0: iya.
1: Diangkut.
0: Kemudian Komio biasakan untuk sudah memilah sampah. Biasakan sampah yang apa namanya, yang basah, yang Komio gabung dengan yang kering-kering, plastik, kertas apa semua kasih pisah itu supaya orang bahan sampah ini senang juga dorang.
1: Sampah-sampah organik juga ya. Iya,
0: organik non organik ya. Yang sedikit. Yang apa nama? Pokoknya yang basah, yang kering, yang kaleng-kaleng, yang plastik ya. Kasih pisah. Supaya dorang enak bab angkat tu sampah. Tetap lo susah sampai pekerjaan. Begitu, saling memudahkan orang, no?
1: Iya.
0: Jadi begitu Om Bu. Sebentar tolong upayakan ini Bu, apa namanya? Saya mau coba hubungin dulu trompet narasumber. Tapi trompet dengar lagu dulu, wes.
1: Iya.
0: Kasih dengar lagu dulu.

0: Sarapan Uwe Boy, kuliner khas suku Kaili yang syarat dengan makna filosofis. Sarapan Uvempoi berkuah daging dari tulang iga, rasa asam serta level pedas sesuai dengan keinginan. Dipadankan bersama ubi rebus, pisang rebus atau nasi sebagai pendamping kuliner ini. Sarapan Uvempoi memberikan ruang bagi publik menyampaikan beragam hal yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan serta fenomena atau isu yang tengah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sarapan Uvempoi.
1: Sarapan Uvempoi.
0: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan 9 pagi di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sarapan Uvempoi.
1: Sarapan Uvempoi.
0: Tora-tora merah kalinya.
1: Tora-tora merah kalinya.
2: Sampai sebuah pesanan aku, terima kasih komio sampai tituhingana dan untalingai siaran kameri program Ampa Era di Palu, suara budaya tanpa sanggani. Pagi ini di line telepon sudah ada Bapak Sekretaris Dinas Ibnu Munzir, SP Master Engineering. Ini karena beliau lagi aneh ini, ada kegiatan juga, jadi kita mungkin tidak terlalu akan lama menyita waktu beliau, karena beliau lagi ada pertemuan dengan Pak Walin. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Ustaz, ini berkaitan dengan topik kita pagi ini di Sarapan Uvempoi. Kota Palu menuju Kota Rindang. Apa namanya? Kan kalau kemarin di bulan apa itu? Februari atau bulan Januari, Ustaz? Ketika harap-harap cemas kemarin itu ya. Karena berkaitan karena berterima rapor tuh, nah, tapi alhamdulillah Kota Palu dapat prestasi. Sedikit dicerita mengenai apa Kota Palu menuju Kota Rindang.
3: Iya. Nah, jadi kebetulan setiap tahun itu kan ada penilaian. Penilaian tentang lingkungan. Nah, kita tahun ini Kota Palu itu sementara baru saja usai merampungkan yang namanya dokumen status lingkungan hidup daerah SLHD. Okay. Nah, di antara SLHD itu menjadi prasyarat kita untuk mendapatkan Nirwasita Tantra. Nirwasita Tantra ini suatu predikat untuk kota yang sangat affordable untuk lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, di dalamnya itu mencakup tentang kinerja, status, hambatan, masalah, dan strategi-strategi pemerintah daerah di Indonesia ini yang hubungannya dengan lingkungan, apa yang bisa dilakukan. Nah, dalam dokumen SLHD tersebut, kita sudah petakan berbagai macam permasalahan strategis. Permasalahan strategis yang akan dihadapi oleh pemerintah Kota Palu dan apa yang sudah dilakukan. Di antara permasalahan strategis itu adalah berkurangnya tutupan lahan, kualitas tutupan lahan kita. Itu yang menyebabkan kualitas lingkungan kita itu agak perlu mendapat effort yang lebih. Sehingga kota dalam hal ini di daerah Kota Palu menggandeng beberapa elemen, pentahelix dalam hal ini swasta, akademisi, kemudian government, itu untuk bersama-sama kita mendorong Kota Palu ini bisa memenuhi standar lingkungan hidup seperti yang dipersyaratkan. Dalam hal ini tutupan lahannya, tutupan nanti kita sementara dorong ini supaya bisa jauh lebih berkualitas. Makanya Pak Wali Kota sangat intens membuka berbagai macam ruang terbuka hijau yang ada di kota ini. Tentu saja pembukaan ruang terbuka hijau selain untuk memenuhi daripada persyaratan 30% daripada persyaratan aturan perundangan tentang ruang terbuka hijau, kita juga bukan cuma dalam aspek kuantitas 30% tadi, tapi pada kualitas kemanfaatan daripada elemen tumbuhan hijauan yang ada di situ. Itu yang sementara kita dorong ini supaya Kota Palu menjadi kota yang jauh lebih hijau, jauh lebih rindang. Dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang kita menyebutnya sebagai the grand city. Saya kira demikian.
2: Ustaz, itu kalau 30% tadi untuk Kota Palu sudah memenuhi itu atau malah lebih, Ustadz, kalau dari amatan
3: Masih di bawah, masih di bawah. Itu secara kuantitas kita masih bawa, apalagi secara kualitas. Makanya kita menjadi usaha yang effort yang besar supaya itu bisa mendorong menjadi suatu hal yang keterlibatan semua pihak, bahwa kualitas udara kita harus jauh lebih baik, kemudian kerindangan kita juga harus jauh lebih baik, sehingga itu membutuhkan daripada keterlibatan semua pihak.
2: Kalau areal-areal yang disasar ini Ustadz, wilayah mana saja Ustadz untuk RTH kita ini? Yang
3: kalau RTH sebenarnya setiap rumah ya, setiap rumah itu punya kewajiban 10% menyiapkan di rumah. Jadi, di rumah kita masing-masing, supaya jangan sampai rumah
2: termasuknya kantor Ustadz,
3: perkerasan ya? Semuanya termasuk perkantoran. Termasuk perkantoran juga harus digarap, dibuat. Kayaknya RRI jauh lebih bagus. RRI ini punya luasan yang bagus dengan kualitas yang bagus. Di antara kualitas yang bagus itu bisa dilihat dari kemampuan untuk menyerap air hujan yang ada, yang bisa kemudian dimanfaatkan untuk tanaman, untuk lingkungan pertanaman.
2: Kalau
3: kami beberapa macam ruang terbuka itu termasuk perkuburan, sebenarnya masuk ruang terbuka. Median jalan itu termasuk ruang terbuka. Kemudian berbagai macam pinggir-pinggir jalan ya, bahu jalan dan sebagainya yang bisa kita klaim sebagai ruang terbuka yang bisa bermanfaat untuk tumbuhnya tanaman. Saya kira demikian.
2: Untuk apa jenis pohon hijau-hijauan itu, apakah ada apa namanya rekomendasi khusus, atau yang penting ada tanaman hijaunya, ada pohonnya di situ? Seperti apa Ustadz?
3: Kalau sebenarnya kita sementara menyusun saat ini tentang master plan jenis pohon yang layak untuk di Kota Palu.
2: Benar.
3: Supaya apa? Di secara dari segi safety dia aman, tidak gampang tumbang. Kemudian kemampuan dia menyerap karbon yang bagus sebab daerah perkotaan, supaya udara jadi bagus, dan kemudian kerindangan, dan yang paling penting itu estetikanya. Baik. Estetikanya itu yang bisa menjaga supaya lingkungan perkotaan bisa menjadi jauh lebih baik.
2: Oke. Ustadz, kan memang ada perubahan. Nah, pernah mau disampaikan Ustadz Sauhi ya, tapi tidak apa-apa kalau disampaikan lagi. Jadi kalau ada yang berubah dari substansi dan teknis penilaian Adipura dibanding tahun-tahun sebelumnya.
3: Jadi benar.
2: Tentu ini cukup mengejutkan sebab teknis pelaksanaannya mengalami transformasi substansial. Kalau dahulu hanya berkaitan dengan berkutat pada estetika kota, tapi Adipura kini menjadi instrumen yang strategis karena untuk mengukur kinerja pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga kinerja. Jadi integritas itu yang dijaga Ustadz.
3: Iya benar, benar sekali. Jadi tidak sekedar bagus, tidak sekedar indah dari aspek visual, tapi benar-benar termanfaatkan secara substansial. Di mana sampah yang ada itu benar-benar harus mampu terkelola, bukan hanya mampu secara bersih. Kalau sekedar bersih, kita bisa turunkan padat karya kita hampir 3.500 pasti bersih. Tapi setelah bersih tersebut, bagaimana dia tertransform menjadi kebiasaan sehingga sampah tersebut bisa dikelola sampai kepada elemen terkecil, yaitu rumah tangga. Kalau rumah tangga kita bisa memilah sampah, dan dari pilah tersebut kemudian dibagi mana organik dan non-organik, kemudian bisa kita dorong yang organiknya kita olah menjadi kompos dan sebagainya, dan anorganik kita olah menjadi bank sampah. Itu menjadi apa, menjadi mainstream besar tentang sistem pengelolaan terintegrasi pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir.
2: Kalau untuk menuju ke Kota Rindang, apa saja yang sudah sementara dilakukan on progress ini Ustadz? Ada program-program?
3: Yang pasti kita yang kita insya Allah hari Sabtu kita akan melaksanakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, di antara Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu, di antaranya kami menanam pohon di daerah bantaran ya, bantaran sungai. Itu menjadi salah satu elemen untuk Kota Rindang. Nah, di samping memang ada 4 titik lagi yang akan kita laksanakan pembersihan secara terstruktur.
2: Tapi bukannya ada titik buaya atau Ustaz?
3: Oke.
2: Baik. Mungkin ada sebelumnya, karena sebenarnya masih banyak ada 100 pertanyaan sebenarnya Ustaz. Cuma karena Komio ini harus ikut rapat, apalagi nanti Pak Wali kalau sempat cari mana ini Pak Sek di sini, tidak ada ini Karausi baik Komio ini. Yang terakhir Ustaz, sebelum kita akhiri, pesan-pesan yang disampaikan ke masyarakat kita terkait dengan Kota Palu menuju Kota Rindang. Silakan Ustaz.
3: Iya. Ya, sederhana saja sebenarnya. Kalau kita tidak bisa menanam yang secara rintang, jangan menebang. Hari ini banyak kebiasaan masyarakat kita kemudian meracuni pohonnya hanya lantaran malas menyapu. Ya. Dan kemudian kalau dia kata misalnya ada yang dia rasa mengkhawatirkan tentang tanaman yang ada, boleh menghubungi Dinas Lingkungan Hidup. Kami menyediakan untuk jasa pemotongan secara gratis. Yang penting sesuai dengan kriteria yang diharapkan.
2: Sampai ke Sigi juga ya, Ustaz. Sampai ke Sigi tidak? Apa saya di Sigi, Ustaz?
3: Kota Palu.
2: Oke. Baik Ustaz, terima kasih sudah berbagi informasi, memberikan insight lagi buat kita. Selamat melaksanakan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dia. Saya panggil dia Ustaz. Saya panggil guru. Karena memang kalau lihat penampakannya itu kira-kira seperti itu, orang akan berpikir ke situ. Karena memang dia punya tugas juga kan
4: lingkungan hidup.
2: Edukasi orang. Jadi kalau orang-orang yang mengedukasi itu kan guru itu. Iya. Jadi guru itu jangan cuma di letter-like di sekolah. Ombu saja sekarang ini jadi guru ini.
4: Iya.
2: Gitu, guru di udara
4: sementara.
2: Baik, sampai sebuah saran aku, mungkin Komi juga punya komentar terkait dengan apa yang disampaikan Pak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu tadi. Beliau sudah memaparkan sedikit. Memang tadinya kita mau bincang lama, cuman karena lain satu dan lain hal, beliau harus mengikuti rapat bersama Pak Wali Kota. Iya. Jangan nanti karena ini, apalagi kalau kaitannya dengan lingkungan, ya, dengan lingkungan berarti harus diikuti fokus.
4: Iya.
2: Dan mesti ikut rapat. Kalau tidak nanti Pak Wali cari, aduh, di mana sudah ini yang ini, di mana sudah trompe sekretaris ini dinas. Begitu. Jadi kira-kira begitu sampai sebesar aku. Ketika saya tanyakan tadi, ya itu on progress ya. Jadi sementara dalam progress ya. Tapi lupa tadi kita tanya anu, itu yang motor kecil yang masuk ke lorong-lorong itu.
4: Tapi fungsinya juga untuk.
2: Iya.
4: Yang tidak bisa dijangkau.
2: Benar. Jadi dia itu masuk di lorong-lorong kecil, dong.
4: Iya.
2: Kalau ada oto kecil, ada motor kecil, pengangkut sampah kecil. Tapi itu salah satu strategi untuk bisa mencapai ke tempat-tempat rumah-rumah yang masuk di dalam lorong, di gang-gang kacili. Jadi tidak ada alasan lagi Komio untuk tidak ada yang mengangkat sampah. Ada itu motor kacili. Jadi Komio tinggal berkoordinasi tiap kapan dia datang itu, tiap jadwal kapan. Jadi berkoordinasilah dengan baik. Jadi begini, pendek kata begini, pemerintah kan sudah, Pemkot ini sudah berupaya.
4: Setiap hari itu.
2: Iya, Pemkot kan sudah berupaya sedemikian rupa, sekuat tenaga. Jadi torang ini jadi warga kota, khususnya Kota Palu, Komio, warga Kota Palu. Kalau saya, walaupun di Sigi, tetap perhatian juga tetap di Kota Palu. Karena apa? Palu ini bagian dari saya punya hidup.
4: Iya.
2: Basar lahir di Palu, no. Mas Setia mau pikirkan Kota Palu. Jadi itu. Jadi apa namanya? Ada tanggung jawab moral kita semuanya untuk mendukung hal-hal yang baik yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu khususnya terkait dengan apa penanganan pengelolaan sampah. Jadi kita harusnya semakin support. Supportnya ya tadi itu sudah mulai membiasakan diri kita memilah-milah sampah kita, yang mana sampah-sampah yang organik dan non-organik. Jadi memudahkan juga nanti mereka, teman-teman yang akan memilah sampah, jadi mereka sudah tahu ini bisa dipisahkan. Bagi itu kira-kira. Kemudian
4: kan diproduksi kembali oleh pemerintah juga.
2: Jadi nanti itu sampah itu kalau yang apa namanya yang boleh mau jadi pupuk, diolah jadi pupuk, jadi pupuk. Jadi saya kemarin sempat nonton tuh Om Bu, iya. Ada tempat apa kayak lahan percobaan apa namanya DPA. Di itu kan tinja tuh, iya. Jadi DPA itu tinja,
4: iya.
2: jadi pupuk gitu. Oh, subur, itu rica hama.
4: Iya. Dulu kan pernah di sini di pekarangan.
2: Nah sekarang jadi kan tadi seperti yang disampaikan guru kita tadi, Bapak Sekdis Ibnu Munzir.

0: Jadi kadang-kadang juga orang orang yang balewat itu semu jadikan ADP lahan bisnis. Dia bilang, "Pak, boleh mau offer saja, saya mau borong saja nih, Bang."
1: Ada juga.
0: Ada, iya. Tapi karena dibilang pegawai banyak leh. Karena pegawai juga mau konsumsi itu supaya lebih bervitamin, rompi makanan. Betul. Supaya lebih bagus kerja. Begitu. Oke, sampai sebuah saran aku. Masih ada waktu kurang lebih 15. Oh, Mas, ada penelpon. Coba tolong angkat. Sebenarnya saya agak ragu-ragu angkat telepon ini. Cuma tiap apa tolong angkat, Jombo. Orang sobat telepon. Halo. Sarapan Uvempoi, halo. Betul, Pak Anwar.
2: Oh.
0: Ya. Iya, Besus Barat. Hmm. Ya. Yeah. Yeah. Hmm. Jalan Mangga. Jalan Mangga di Palu Barat. Oke, okay. Siap. Atau di merek itu angkat sampah jangan di tempatnya. Ya, mesti di merek itu. Jangan dapat kasih tinggal lagi tempatnya. Betul. Oke. Okay. Iya, sama-sama Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sampai subuh saudaraku, keluhan dari warga berkaitan dengan tukang angka sampah. Jadi begini leh, komunitas yang bertugas pasukan kuning ini, nah itu ada keluhan dari warga di Jalan Mangga, Taipa, Palu Barat. Komunitas kalau angkat sampah jangan diangkat dari tempat-tempat leh. Supaya orang mau buang sampah, mana sampai sampah-sampah? Akhirnya harus cuma taruh-taruh begitu nanti.
1: Kastinggal.
0: Apa cuma dia gantung di pohon? Ada juga biasa dia gantung di pohon. Kan dia takut mau dia anu anjing atau kucing. Nah itu dia. Jadi ini memang harus anu kita. Harus baku kerjasama. Yang namanya masukan input itu. Apa selama itu positif kenapa tidak? Iya toh. Artinya. Tidak semua itu berjalan seperti yang anu. Mungkin ada kendala-kendala lapangan seperti itu misalnya. Ya sudah di anu saya direspon dengan baik saja. Jadi itu permintaan dari warga yang ada di Jalan Mangga berkaitan dengan teman-teman kita pasukan pengangkut sampah. Ini orang-orang nggak takkan sanggani anti tampanu sampah itu. Boleh ya kamu nuan tampana itu, alamu sampana, alamu nuan plastiknya. Mungkin itu juga deh, komunitas taruh di plastik, jangan cuma taruh di tampa sampahnya itu. Toh taruh di tas plastik resek,
1: karung
0: goni ke apa? Karung plastik itu? Plastik ya. Jadi supaya ada orang berpikir dan kalau taruh di situ, oh bang kena tambah sampah ini.
1: Terhambur bang kena.
0: Iya, jadi sebaiknya diplastiki.
1: Iya.
0: Taruhan plastik kok.
1: Kantong plastik.
0: Iya supaya rapi. Jadi orang angkat.
1: Plastik ya bisa.
0: Dorang angka itunya supaya orang tidak angkat dan tampah. Iya. Mungkin nosu apalagi nih kalau sobabau, iya. Aduh tes sadap. Yang penting angka saja buat tuang juri situ. Mungkin sudah lupa. Udah lupa, mau taruh ulang, dapat bawa.
1: Mungkin lupa bang
0: Kade. Iya, mungkin lupa. Jadi mari kita berpikiran anu, tidak negatif. Berpikiran positif. Jadi kita selalu anu, ambil cara yang, apa namanya, tidak ibahia menyalahkan. Kita ambil bayanya saja ya. Itu saya bilang tadi, kerjasama.
1: Iya.
0: Kerjasama. Tapi itu orang taruh di plastik, orang saja yang cuma malas bawa angkannya. Oh ya sudah berarti mesti kasih tahu dorang no petugas jangan dikomi angkarin tampah-tampahnya le. Apalagi kalau tampahnya baru dibeli.
1: Satu kali dijaga dulu baru.
0: Iya, hafal di jam-jam anu tuh komi perhatikan dong kalau angkat. Ada jangan diangkarin di tampah harus itu ulang. Nah, supaya dong. Oh iya.
1: Ada komunikasi yang baik.
0: Ada komunikasi. Jangan kasihin apa seberapa kali tuh beli tampah ini. Komi angkarin tampah itu semua. Bukan tuh orang itu Ibu, ada yang lewat-lewat. Nah, bisa jadi kan.
1: Mungkin ada tukang besi tua.
0: Dia masih

0: bagus, masih bagus ini. Angka Jo. Dia kalau bilang, weh mas terang ini. Nanti Jo, tengah-tengah malam angka.
1: Tidak ada isinya berarti.
0: Iya, kalau pasti ada isinya pas habis dia pantau. Ya biasa juga ada orang begitu. Jadi mari kita saling kerjasama dan saling mensupport. Begitu kira-kira. Iya, kurang lebih masih ada 9 atau 10 menit ke depan sebelum kita tuntaskan sarapan Uvenpoi kita pagi ini. Mungkin masih ada yang ingin menyampaikan komentar. Tapi jangan marah-marah nih. Mau cepat tua kita kok bawa marah-marah. Tolong pak dengar lagunya dulu untuk Om Bu ya.

0: Ya, sampai sebuah saran aku pura-pura, memang karena kita dibatasi juga waktu. Waktu kita tinggal kurang lebih 4 menit, bahkan 3 menit lagi nih. Sebelum nanti kita bergeser ke program acara selanjutnya. Dan Komio jangan kemana-mana, karena saya masih menemani Komio paling tidak sampai jam menjelang pukul 3 nanti. Karena cukup panjang perjalanan. Jadi Om Bu,
1: berarti kita apa
0: ini? Kalau orang mau nunggu aku aplos. Pamit. Oh, pamit. Jadi iya. Tentu ini jadi pesan buat kita semuanya bahwa mari kita dukung upaya pemerintah Kota Palu dengan program Kota Palu menuju Kota Rindang. Apa salah satunya ya? Kita kalau ada luasan-luasan di depan rumah kita, tanami pohon. Apakah pohon yang anu produksi kah atau bagaimana? Iya. Kalau orang sekarang kan tanam-tanam pohon yang
1: produksi.
0: Katakan tanam mangga. Iya.
1: Rambutan
0: atau apalagi sekarang hits alpukat. Lumayan 1 kilo 25.000 saya pernah tanya. Wih. 1 kilo 25.000 ya. Ada tuh alpukat yang besar sekali Om Bu. Ya. Cuma 1 biji so 1 kilo. Wih, bukan bapak panen ya, orang itu. Iya, bukan bapak panen itu. Kalau lumayan kan kalau buat apa hasil boleh bawa di pasar atau anu jono taruh di depan rumah di tat depan rumah. Tapi kami jaga jadi kasih biar kagak orang cuma anggap bapar cuma. Jadi betul. Jadi torang apa namanya? Dan ini enggak jaga bersihannya, disapu-sapu. Torang pamit, torang berdua pamit, tapi saya sebentar masih akan menemani kamu ya. Sampai iya, jadi Om Bu yang pamit. Okay. Jadi kita cukupkan untuk sarapan Ovempoi kita kali ini. Insyaallah kita bisa ketemu lagi di sarapan Ovempoi edisi berikutnya tentu dengan topik-topik yang berbeda. Tetap di program Ampire Report. Ya aku Jojo Jumba.
1: Om Bu.
0: Barang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Ada yang bisa dibantu tua?
3: Iya nak, aduh, minta tolong lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi, saya jadi beli satu bulan lalu ini.
2: Pernah jatuh apanya ke tua?
3: Lupa juga tua, kayaknya tidak pernah jatuh nak.
2: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
3: Oh.
2: Bagus ini HP.
3: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
2: Maksudnya tua?
3: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
2: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
3: Iya, ini.
2: Nanti saya coba, Bel.
3: 08242.
2: Ah, itu tua. Oh. Masuk teleponku.
3: Oh iya, nah iya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
2: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
3: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
4: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung. Dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu. Tapi, jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
5: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
1: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
2: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

0: Kak, duriannya satu, eh.
1: Mau makan di sini, Dek?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
1: Adek, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adek.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan

0: tahun di sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Para pendengar, di mana saja Anda berada, saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah, sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Messi.
1: Siapa God sejati di Piala Dunia? Kalau kamu sebut Lionel Messi, kamu wajib tahu 3 fakta gila ini. Fakta pertama, Messi adalah pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan total ada 26 pertandingan dia mainkan dan ini nyalahin rekor legenda Jerman Lothar Matthäus konsistensi tingkat dewa. Fakta kedua, La Pulga adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil menangin Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia sebanyak 2 kali. Pertama waktu di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2022. Fakta ketiga adalah fakta yang paling gila. Di Qatar tahun 2022, Messi jadi pemain pertama yang selalu cetak gol di semua fase dalam satu edisi, dari fase grup sampai dengan final. Dari 3 rekor ini, mana yang paling bikin kamu merinding? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk saksikan serta dengarkan program Piala Dunia di RRI Palu dan juga di aplikasi RRI Digital.

Sampai sebesar aku pura, memang kebanyakan dari kita ketika terjadi masalah misalnya dengan teman, dengan siapa saja dalam sebuah grup misalnya, karena persoalan bahasa. Jadi bahasa itu jadi kadang-kadang jadi pemicu kesalahpahaman. Kapan kita tidak menggunakan atau menempatkan bahasa yang baik, maka bisa jadi bahasa kita itu akan membuat orang lain tersinggung. Mungkin kalau kita ya santai-santai saja, tapi belum tentu orang yang membaca, apalagi tersangkut dengan pribadinya, itu akan menerima dengan baik. Jadi memang penting itu menjaga komunikasi yang baik, pertemanan dengan bertutur yang baik. Tentu itu harus selalu dijaga. Apalagi kalau komunitas dalam sebuah komunitas, misalnya dalam sebuah Aningga Purhina, Naroso Niuli WA Group misalnya. Jadi jaga bahasa itu, tutur kata kita, nada ketika kita melakukan apa pertanyaan, konfirmasi, sebaiknya konfirmasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan supaya tidak timbul apa namanya kesalahpahaman. Apa yang kita pikirkan belum tentu seperti yang pada kenyataan terjadi. Nanti kalau kenyataannya berbeda dengan yang apa yang kumi pikirkan, jatuh-jatuhnya kumi kecewa juga kan. Jadi sebelum menyesali, sebaiknya diantisipasi terlebih dahulu terkait kata-kata kalimat yang akan kumi buat, supaya nanti tidak akan menjadi masalah di kemudian hari, membuat ketersinggungan baru pada orang lain. Karena memang belum tentu apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Kadang-kadang kan kita begitu. Apalagi dengan kemampuan apa namanya tutur kata kita yang kurang baik, ujung-ujungnya kalau kita dikembalikan dengan itu, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, kita akhirnya jatuh-jatuhnya malu, minta maaf lagi. Nah, hal-hal seperti ini harusnya kita hindari, khususnya dalam menyampaikan pesan kepada orang lain, pertanyaan kepada orang lain. Jangan sampai menimbulkan kesan kita bertanya itu seakan-akan menghakimi. Kalau bertanya sesuatu menghakimi, ya itu agak berat juga ya. Tentu akan ada apa istilahnya, bukan defensif, tapi orang akan juga tidak mau disalahkan karena dengan persoalan itu. Setiap orang punya hak untuk mempertahankan diri kan, kira-kira begitu. Jadi Raja Gayang Sumba bahasa. Terima kasih sampai selesai, sampai tidur hingga kemudian dan telinga kami di program Ampa RRI Palu.

0: Ojo Uda-Uda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Uda-Uda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai Topipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu lilingan. Lilingan itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gengetu Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan.

0: cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
1: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
2: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Walaupun saran aku pura, Indonesia memang keberagaman itu sudah bukan hal yang aneh, keniscayaan untuk keberagaman. Jadi Indonesia itu dikenal dengan keberagamannya. Jadi dan itu sudah apa, menjadi ciri khas bangsa kita, bangsa yang dikenal dengan keberagaman budaya, bahasa. Dan itu bukan sesuatu yang baru lagi, keberagaman Nusantara ya. Saya ajak Komi sampai sebesar kita ke daerah Toli-Toli. Di antara gemuruh zaman yang terus bergerak, ada desa kecil di Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, yang tidak lekang oleh waktu. Namanya Desa Dadakitan. Ini sebuah tanah yang tak hanya kaya akan hasil bumi, tapi juga menyimpan kearifan lokal yang hidup dalam denyut nadi masyarakatnya. Disinilah sebuah tradisi kuno bernama Mongompo'o terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai lambang persatuan, rasa syukur dan penghormatan kepada alam serta sang pencipta. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut lah, kalau Komiu sampai sebuah kudah bertol-tol dan bisa nihing ya, boleh di ane masalah ya aku koreksi lah ya, karena aku ini baca aku mau nih. Jadi kata Mongompo'o berasal dari bahasa suku Toli-Toli, kompo, yang berarti menyatu, menyatukan yang terpisah atau menggenggam hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sampai susah aku sebuah apa sangana? Kesatuan yang utuh, sebuah kata sederhana tapi syarat makna, menjadi fondasi dan sebuah upacara budaya yang lahir dari sejarah panjang persinggungan manusia, alam dan nilai-nilai spiritual. Menurut sejarah lisan yang diceritakan turun-temurun, tradisi ini bermula dari tahun 1940. Namun akarnya telah tumbuh lebih dahulu, sejak tahun 1938, ketika seorang saudagar Bugis bernama Daeng Masese datang dari Sulawesi Selatan dan memperkenalkan metode bercocok tanam pada sawah kepada masyarakat Dadakitan. Setelah panen perdana yang melimpah, masyarakat menggelar acara syukuran

ditandai disanalah kemudian Mongompo'o lahir. Sebuah pesta adat sebagai ungkapan terima kasih atas rezeki yang diperoleh dari bumi yang diberkahi. Tradisi ini menjadi agenda tahunan yang dilangsungkan setiap bulan Muharram. Tapi Mongompo'o bukanlah acara eksklusif milik satu kelompok saja. Semua etnis dan suku yang mendiami desa Dadakitan turut serta. Suku Bugis, Mandar, Jawa, Gorontalo hingga masyarakat lokal Toli-Toli berbaur dalam

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: kenapa kasihan mukamu murung begini?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Sampai subuh Sarara Kupura. Tradisi syukuran 7 bulanan yang dikenal dengan nama Mongunom Tian merupakan salah satu ritual yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Buol, Sulawesi Tengah. Ritual ini dilaksanakan ketika seorang ibu hamil memasuki usia 7 bulan yang dianggap sebagai fase kritis dalam kehamilan. Dalam konteks budaya, Mongunom Tian bukan sekedar ritual tapi juga merupakan ungkapan rasa syukur dan harapan masyarakat untuk keselamatan ibu dan bayi yang akan lahir. Melalui tradisi ini, masyarakat Buol menunjukkan komitmen mereka terhadap kesehatan dan keselamatan dalam proses persalinan. Selain itu, Mongunom Tian juga berfungsi sebagai momen untuk memperkuat ikatan sosial di antara anggota keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan ritual ini biasanya dihadiri oleh kerabat dekat, teman-teman, dan anggota komunitas lainnya. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai saksi, tapi juga sebagai bentuk dukungan moral bagi ibu hamil. Dengan demikian, tradisi ini menjadi sarana guna memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan antar warga dalam komunitas Buol, menciptakan rasa kebersamaan yang mendalam. Mongunom Tian adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buol ketika seorang ibu hamil memasuki usia 7 bulan. Kareba Kaupuna.

Sampai subuh, saya Rana Kupura. Ekosistem sepak bola masing-masing saling menjaga kepercayaan. Tidak ada ruang yang lebih terbuka terhadap uang dibandingkan sepak bola modern. Di sana ada hak siar bermiliar-miliaran dolar, sponsor global, industri taruhan bursa, transfer pemain, hingga ekonomi digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat-amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Budu kemana, Budu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sampai susah rabu pura-pura. Nera kali ngasih miung enak hari Tessa Tokaeli Maria ngena tamu kami khusus ngena.

Jadi kira-kira karena topiknya itu terkait bagaimana merawat identitas Buol di tanah rantau. Tentu karena menghadirkan narasumber

Ngayon natin sa pesebutan ako ni Komunitas Buol. Tentu nga na Mumbai si Majari narasumber ni na Ri Tessa Tokay. Sampai sebuah saran aku masih berkait kalau an pangani Buol. Hai toli-toli mengunumti an pangani le, sebuah tradisi yang masih tetap terus terjaga di Kabupaten Buol.

tadi apa yang saya sampaikan sebelumnya terkait dengan tradisi yang masih terus terjaga di bumi Cengkeh Toli-Toli, ini berkaitan dengan sebuah tradisi ungkapan rasa syukur masyarakat di sana terkait dengan hasil panen yang berlimpah, dan itu satu hal yang luar biasa yang masih terus terjaga. Dan memang begitu adanya, bagaimana kita merawat kearifan lokal jadi sebuah kekuatan budaya. Sampai sebesar aku, Evan Yuli Pangani, sejarah lisan menceritakan turun-temurun tradisi Mongompo'o ini bermula dari tahun 1949, tapi akarnya sudah tumbuh lebih dahulu sejak tahun 1938. Jadi tradisi ini menjadi agenda tahunan yang dilangsungkan setiap bulan Muharram. Mongompo'o bukanlah acara eksklusif milik satu identitas saja. Semua etnis yang ada mendiami desa Dadakitan turut serta suku Bugis, Mandar, Jawa, Gorontalo, hingga masyarakat lokal Toli-Toli ini berbaur dalam suasana persaudaraan tanpa batas. Disinilah kemudian makna kompo menjelma nyata dan keberagaman yang terpadu dalam sebuah harmoni. Rangkaian adat Mongompo'o ini wakili atau diawali dengan penyemaian padi di sawah, kemudian dibuka dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses ini menandai awal dari musim tanam yang diharapkan penuh berkah, dan suasana menjadi semakin meriah dengan penampilan seni tradisional seperti pencak silat Kontao, tarian Jepang, kemudian alunan gulintang, hingga lantunan gambus lelegesan yang berbalas pantun. Momen ini juga kemudian menjadi titik temu antara spiritualitas dan kesenian rakyat yang membumi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Tiang Niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang cuk tau Tiang Niki.
2: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
3: Nami do metedi recaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
4: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
5: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

0: sampai suku sarana kupura-pura bahwa kemudian kalau kita dalam pertemanan itu memang yang kita jaga adalah keaslian, kemurnian kita. Kenapa kita berteman? Tentu itu akan jadi catatan penting. Orang akan melihat kita karena itu. Motivasi kita dalam pertemanan, apakah tulus atau ada akal bulus? Karena sisi ini tahu nih, nurwarwa tapi kadang-kadang memanfaatkan. Maka ya aku nanti sambil tituhingan, titurangju nanti petevai atau pumpang ngajari nuan. Nama pumpang guru waktu dana sekolah lalu di SMA Ampa. Dinaria guru mata pelajaran wapong sangat itu. Tata negara. Jadi yang nguli bersih. Manusia memang membutuhkan manusia lain, tapi manusia serigala bagi manusia lain. Hai, berimbat. Diceritakanlah alasan itu kenapa jadi begitu. Iya. Tapi sepanjang kita kalau dalam pertemanan itu memang dilandasi ketulusan, kemurnian, ingin apa namanya? Memang berteman, asli berteman. Nah, reuni teman itu kan juga jalan bisnis misalnya. Tidak masalah, yang penting ledonos bak kasih rugi gitu. Selalu win-win solution baku teman, seperti itu. Tapi apa yang terjadi di toli-toli ini apa namanya? Sesuatu yang menurut saya itu satu hal yang patut terus dijaga ya, karena keberagaman tadi tidak hanya milik. Jadi tradisi tadi tidak hanya milik satu entitas tersendiri, tapi semua yang ada di toli-toli. Tadi disebut suku Mandar, suku Bugis, Gorontalo, bahkan suku lokal itu berbaur jadi satu terkait dengan tradisi Mongompo'o, warisan sakral tanah dadakitan yang menyatukan segalanya. Jadi kegiatan ini sampai susarangu dilangsungkan di Baree Polimpungani Mogutu, adat rumah perkumpulan adat dadakitan. Jadi kawasan alas Pongiutan atau dikenal dengan dalam bahasa Toli itu sebagai hutan tempat memanggil. Kawasan ini tidak hanya sakral tapi juga menyimpan legenda lokal yang begitu kuat. Dari sinilah kemudian menurut cerita rakyat muncul sosok sakti bernama Datu Amas yang keluar dari bambu kuning dan dijemput secara kerajaan. Datu Amas duduk di atas piring pusaka bersenjata keris pusaka yang dikenal sebagai pemburu ulung, yang ditemani dan dua anjing setianya, Harisum dan Marisun. Dalam perburuannya dia menemukan sosok Putri Baolan, putri yang termasyhur dalam sejarah lisan masyarakat Toli-Toli. Pada puncak acara Mongompo'o, masyarakat adat menyiapkan ramuan obat tradisional yang terdiri dari kencur, kayu manis, pala, dan cengkeh. Ramuan ini direbus dan dibagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Khasiatnya dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit, dan bukti nyata dari perpaduan ilmu leluhur dan praktik hidup sehat berbasis alam. Dalam rumah adat disiapkan juga senjata khas yang penuh makna simbolik. Di tempat khusus yang sakral ditata hasil panen seperti padi kuning, beras ditumbuk, dan 2 butir telur maleo, 11 telur ayam kampung, seekor ayam jantan dengan kaki bulu dan mulut berwarna kuning, 7 ekor ikan dari 4 jenis ubi ungu dan pisang barangan. Semua ini adalah lambang dari doa-doa pertanian, kesuburan, dan keberkahan hidup. Informasi rinci tentang ritual ini disampaikan langsung oleh Ibu Rudaya, seorang tetua adat berusia 73 tahun ketika itu, yang dengan penuh semangat membagikan pengetahuannya agar tak hilang ditelan zaman.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi. partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tangkri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya.

0: kampus. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud.
1: Sebagian orang mungkin mengira bahwa segala bentuk perhatian terhadap agama adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun sesungguhnya Allah Sang Pencipta akan menilai semua perbuatan manusia dengan keadilan hakiki yang dimilikinya. Semua perbuatan baik yang berkaitan dengan ibadah kepadanya tentu tak akan pernah menjadi sia-sia, apalagi bila kita ikhlas mengerjakannya. Dalam surat Muhammad 47 ayat 7, Allah berfirman, "Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentu akan merupakan suatu yang sangat berarti."

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdusta karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan."

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Sampai itu saran aku bicara tentang UMKM memang apa laga-laganya itu lebih dekat ke kaum hawa ya, alias kaum perempuan. Tapi sebenarnya tidak ada aturan seperti itu, aturan baku yang mengatakan kalau UMKM harus perempuan, tidak. Bahkan sekarang itu pengelolanya ini, pengelolaan UMKM juga bisa ke kalangan pria ya. Tergantung bisnis apa yang mereka jalankan atau platform apa yang mereka jalankan. Jadi tidak ada aturan yang mengikat bahwa kalau UMKM itu harus perempuan. Banyak juga kok kaum pria yang kemudian saya boleh katakan sukses mengelola usaha apa yang berkaitan dengan menawarkan jasa ya, bergerak di bidang jasa makanan misalnya, mereka yang mengelola restoran, mereka yang mengelola rumah makan misalnya, itu kebanyakan juga ada kaum pria yang terlibat sana. Sebut saya kalau chef itu bukan hanya dominasi kaum pria perempuan, tapi pria di sana luar biasa. Bahkan chef internasional ya, itu kebanyakan pria. Dan sampai susah aku ya, tidak apa-apa juga, tidak ada salahnya kalau disebut juga itu urusan dengan perempuan. Karena memang pada dasarnya perempuan punya kelembutan, punya cara tersendiri untuk menghadirkan bisnis apa kuliner misalnya. Itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan juga. Jadi sampai sebesar aku sebentar pukul 13 akan ada obrolan Tessa Tokaili menghadirkan rekan-rekan kita dari komunitas saudara-saudara kita dari komunitas Buol yang sebentar itu akan berkisah tentang bagaimana merawat tradisi Buol di tanah rantau. Tentu ini akan menghadirkan teman-teman kita yang memang sejatinya mereka adalah pengurus atau pengelola di komunitas Buol. Kalau tadi saya sempat menyinggung terkait tradisi suku Buol berkaitan dengan tradisi 7 bulanan. Jadi intinya adalah kebiasaan itu atau tradisi ini memang sejatinya bagaimana mendekatkan lebih ke sosial ya, ke bagaimana mendekatkan kita dengan orang lain di komunitas, ada rekan-rekan teman-teman dekat, kemudian apalagi keluarga, itu sesuatu yang tidak bisa ditolak. Dan memang intinya ke apa tradisi ini adalah bagaimana menghadirkan kedekatan secara emosional, kedekatan sosial dengan saudara-saudara, teman atau siapapun itu yang tergolong di komunitas. Jadi itu sebentar sampai suaraku. Kami bisa ikuti perbincangan sebentar pukul 13 hingga ke 14. Namun masih ada setengah jam ke depan, saya masih menemani Komio di obrolan UMKM kita. Kali ini kita tidak, kalau kemarin kita menghadirkan satu pengelola, kemarin itu kalau saya tidak salah Wafi Cake ya. Bagaimana kisah seorang ibu yang sejak usia muda itu sudah terbiasa dengan bagaimana bisa menghasilkan duit sendiri, uang sendiri. Jadi keterampilan itu diperoleh dari seorang kakak yang kemudian juga memodali. Dan ini satu hal yang bisa juga kita tiru sebenarnya. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita yang kemudian punya kelebihan, bisa kita belajar dari dia tentang hal apa saja berkaitan dengan itu untuk pengembangan diri kita. Jadi kita mencoba untuk menawarkan jasa kepada orang, membuat kue misalnya atau membuat kerajinan-kerajinan tertentu yang kemudian dibutuhkan oleh publik. Dan itu ada harganya. Kreativitas kita itu akan ada harganya. Kalau kita mau serius sih, insya Allah itu akan menjadikan sumber pendapatan buat kita. Kadang-kadang memang kita tidak menyangka kalau apa yang kelebihan kita punya itu orang menghargainya dengan lebih bagus ya. Saya teringat dulu waktu zaman masih mahasiswa. Jadi kalau tiap lebaran itu ada saja order untuk disuruh bikinkan kartu lebaran dengan tema-tema tertentu. Karena kebetulan yang order itu dari tentara, dia maunya kartu lebaran itu nuansa militer. Jadi ya dibikinlah seperti itu. Dan lumayan
bisa menjadi pendapatan. Kalau zaman mahasiswa itu kalau dapat uang 500 ribu kan lumayan itu. Bisa tabung dan akhirnya itu jadi sebuah apa namanya aktivitas yang menjadikan kita beri banyak. Pokoknya senang lah dengan karya-karya itu. Sampai sebuah saranku sekali lagi, jangan kami lewatkan perbincangan menarik sebentar dengan komunitas Buol. Itu berkaitan dengan topiknya adalah bagaimana menjaga apa tradisi atau tradisi Buol di tanah rantau. Bagaimana kemudian menjaga itu, sama dengan teman-teman dari komunitas lain juga. Salah satu menjaganya kalau dari sisi bahasa, kalau dari sisi bahasa ada teman-teman yang kemudian menjaga agar bahasanya tetap hidup walaupun mereka ada di tanah rantau, ya selalu berkomunikasi dengan bahasa itu karena itu menjadi ciri khas, ya menjadi ciri khas. Mudah-mudahan kita juga sebagai Tokaili kemudian tidak lupa dengan bahasa daerah kita walaupun ada apa, ada ancaman kalau bahasa kita itu akan punah, ya karena memang di generasi muda itu tidak terjadi apa namanya komunikasi dengan bahasa daerah, itu tidak digunakan. Itu jadi pertanyaan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Pemilu dan Non-Talingai. Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

Sampai subuh Sarana Kumpura-pura. Buat kami warga Kota Palu yang mungkin beberapa hari terakhir ini, mulai sejak tanggal 1 kemarin, khususnya dari daerah Palu Timur mau ke wilayah Palu Barat, itu sudah bisa menggunakan jalur dua arah di jembatan Palu 1 dan Palu 3. Dan ya, kalau saya kemarin melihat apa yang disampaikan Pak Wali itu, bagaimana kemudian pembukaan jalur ini akan semakin memudahkan akses baik dari sisi mobilisasi masyarakat dari barat ke timur ataupun dari sebaliknya timur ke barat, kemudian akses untuk ke pusat perekonomian misalnya. Ya, karena selama ini memang kalau saya lihat sih, kenapa pasar Bambaru itu sedikit agak, bukan dilupakan, terabaikan, kurang rame, itu karena akses ke sana itu yang hanya satu arah. Jadi membuat orang itu kadang-kadang harus berputar jalur untuk menuju ke pasar Bambaru. Mudah-mudahan dengan terbukanya akses dua arah ini dari pasar jembatan Palu 3 dan Palu 1 ini kan semakin memobilisasi masyarakat yang ingin berbelanja lebih mudah untuk bisa sampai ke pasar Bambaru. Mudah-mudahan harapan seperti itu ya. Jadi akses kemudahan seperti ini yang diharapkan juga Pak Wali. Dan tentu ini akan tetap dipantau sebagai bahan evaluasi seperti apa, apakah kemudian ternyata transportasi menjadi lebih lancar seperti yang diharapkan, artinya akses karena dua jalur yang dibuka ini. Kalau Palu 2 kan tidak masalah, memang saja tidak ada perubahan dari arah Tatanga ke arah Tatura, itu dua arah ya, bisa dari Tatura ke Tatanga atau mohon sebaliknya. Ya, kita berharap seperti itu. Tentu harapannya juga selain kelancaran akses ini, tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pengguna jalan. Katakanlah ada yang sampai naik ke trotoar kayak macam di jembatan 1 dulu itu, mungkin karena dia mau dia lawan arah, dia naik di trotoar. Sementara trotoar itu kan peruntukannya untuk pejalan kaki. Jadi mudah-mudahan tidak akan terjadi seperti itu lagi. Masyarakat kita semakin taat berlalu lintas, tentu menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Harapan seperti itu ya. Akses ke pusat perekonomian, perbelanjaan itu semakin lebih mudah. Warga Kota Palu tidak lagi dipusingkan harus memutar arah menuju ke katakanlah Palu Barat, karena aksesnya sekarang untuk jembatan Palu 1 dan Palu 3 itu sudah dibuka dua arah. Besi ya sampai sebesar aku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh Sarana Gempura dalam sebuah webinar Kagama menyelenggarakan webinar terkait obrolan UMKM dan disiarkan secara langsung pada kanal YouTube. Jadi topiknya berkaitan dengan perempuan dan pengelolaan UMKM. Webinar menghadirkan dua narasumber yaitu artis Inul Daratista dan pengusaha Delia Murwi Hartini, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti, dan itu berkenan hadir sebagai keynote speaker. Kemudian ada pidato sambutan disampaikan oleh Ganjar Pranowo, Ketua Umum PP Kagama, dan Profesor Insinyur Panut Mulyono, Master Engineering. Kemudian ada Rektor Universitas Gajah Mada yang kemudian menjadikan diskusi yang dipandu oleh Rian Wiradaryanto itu semakin menarik. Jadi mantan Menteri Perikanan Susi Pujastuti menyebutkan perempuan punya andil besar dalam bidang perekonomian, mulai dari ekonomi rumah tangga termasuk dalamnya UMKM. Dalam otak dan pikiran seorang perempuan ada istilah spending money dan revenue money, yang berarti jika perempuan tersebut menjual barang dagangannya pasti memperhitungkan besar keuntungan yang didapatkannya. Perempuan memiliki sense always find a way. Hal tersebut merupakan sifat alamiah yang dimiliki perempuan. Berkaca dari pengalamannya merintis usaha di bidang perikanan, Susi dibantu pendanaan dengan bunga kredit yang kecil dan lembaga keuangan dari Jerman, yaitu KfW Development Bank. Persoalan policy dan regulasi menjadi hambatan untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Menurutnya, terdapat margin yang cukup besar yang belum mampu dijangkau oleh UMKM dan belum dihadirkan oleh perbankan di Indonesia. Policy di Indonesia hanya bisa diangkat melalui korporasi yang besar-besar saja. Ini menjadi masukan dan kritik yang membangun untuk pemerintah agar menyediakan regulasi yang ringan dan berbiaya terjangkau agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan nasional yang memberikan nation pride bagi Indonesia, kata Susi. Sementara artis penyanyi dangdut sekaligus pengusaha Inul Daratista mengatakan ia merintis Inul Vista, usahanya pertama di bidang karaoke, kemudian merambah ke bidang kuliner, fashion, dan kosmetik. Inul merintis usahanya berawal dari pandangannya terhadap dunia hiburan dan dinamis. Menurutnya tidak selamanya seorang artis bisa eksis di dunia entertainment, sehingga Inul memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri. Jadi dia belajar dari banyak hal dalam merintis usaha terkait finance, accountant, perizinan usaha, dan sebagainya. Inul memiliki

bahwa orang yang memulai usaha harus berani mengambil resiko. Untung rugi serta tantangan yang akan terus dihadapinya menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang harus selalu dilakukan. Senada dengan Idol, narasumber kedua Delia Murwihartini merintis usaha tas berawal dari dimintai temannya, seorang warga negara Italia, untuk mencarikan tas-tas kerajinan tangan di Yogyakarta. Lewat hal tersebut timbul niat untuk mengembangkan usaha tas yang dengan merek Doa. Jadi sebagai seorang sarjana lulusan Universitas Gadjah Mada, tergerak untuk menekan angka pengangguran tahun 1980-an. Kenapa memilih tas? Ya karena membuat tas tidak membutuhkan proses yang panjang. Doa merupakan tas rajut hasil kerajinan tangan. Jadi menghadirkan perusahaan untuk tujuan ekspor, kerajinan tas pada saat itu belum populer dan masih minim peminatnya di Indonesia. Lalu apa namanya? Doli menceritakan awal usaha kerajinan tasnya dengan bantuan 5 orang karyawan di tahun 2006. Kemudian permintaan besar tas rajut dari Amerika Serikat membuat jumlah karyawannya dan pengrajin tas memiliki jumlah 10.000 orang. Wah, luar biasa ya. Berawal dari nothing to something.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Sampai subuh, saudaraku, pemerintah terus mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan di Palu. Setelah meraih penghargaan menuju kota bersih, kini pemerintah menargetkan pencapaian lebih tinggi melalui penghargaan Adipura Kencana. Upaya ini dilakukan melalui penguatan fungsi kerindangan kota yang menjadi salah satu indikator penilaian dalam program Adipura. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munzir, mengatakan penilaian Adipura tidak hanya berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah, tapi juga pada keberadaan ruang hijau yang mampu menciptakan suasana kota yang rindang. Salah satu item penilaian yang selalu jadi konsisten adalah fungsi kerindangan, bagaimana pohon itu bukan hanya tumbuh tapi berfungsi rindang, ucap Ibnu ditemui Senin kemarin. Upaya menghadirkan kerindangan kota Palu terus didorong termasuk di lingkungan perkantoran dan pemerintah. Karewa Kaupuna.

Timnas Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan. Tim Tango dinilai mempunyai skuad yang berimbang untuk menjadi kampion lagi. Argentina ada di grup J Piala Dunia 2026. Albi Celeste bersaing dengan Aljazair, Austria, dan Yordania untuk bisa merebut tiket ke babak 32 besar. Di grup J, Argentina jelas menjadi unggulan teratas untuk lolos ke babak gugur. Skuad asuhan Lionel Scaloni memang penuh bintang. Pemain juara dunia 4 tahun lalu seperti Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Leandro Paredes, sampai Emiliano Martinez masih ada di skuad Argentina. Mereka dilengkapi dengan pemain muda potensial seperti Nico Paz. Oleh karena itu, Argentina dinilai mempunyai peluang besar untuk juara Piala Dunia 2026. Ex pemain Argentina Pedro Pasculi yang mengungkapkan hal tersebut. Mereka juga memiliki keseimbangan yang bagus antara pemain berpengalaman dan pemain muda. Argentina bisa menjadi salah satu favorit untuk menjuarai Piala Dunia. Ini tentu tidak akan mudah, dan itu sudah pasti, tapi ini adalah salah satu tim yang mampu melangkah ke final, kata Pedro Pasculi. Besi amaran dua karya berkarya pasal latin di Saputa Talu, Yaku Mahmudud Semajumba.

0: biasa kan kebiasaan kalau kita di sana satu minggu sebelum apa Ramadan itu aurupe gue dayo. Ah itu sudah ketahuan. Yang paling ketahuan itu kalau mau.
1: Kalau di rumah biasanya ada nasi jagung, nasi. Tapi karena kita biasa, karena kita orang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat budaya pasanggani, kembali lagi antai aku Arif Lahubo menemani komi pura di program T1 Kaili ya. Kali ini kita akan bincang-bincang nanti bersama IKIP, Ikatan Keluarga Indonesia Buol. Nah, sampai subuh sararku pura-pura ya, seperti biasanya kita akan bahas seputar tradisi, kita akan bahas seputar paguyuban yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Tentunya sampai subuh sararku pura-pura, paguyuban atau kerukunan ya, biasanya orang-orang yang merantau begitu. Merantau merupakan bagian dari perjalanan hidup banyak masyarakat ya. Tentunya biasanya juga dari Buol, dari Sulawesi Selatan, dari mana saja di yang berada di Sulawesi Tengah ini. Dan tradisi yang ditemui di daerah perantau menjaga identitas kita dan nilai-nilai budaya Buol menjadi tantangan sekaligus juga tanggung jawab bersama begitu sampai sebesar Arko Prapora. Nah, jadi kehadiran organisasi ya kekerabatan seperti kayak IKIP, Ikatan Keluarga Indonesia Buol, seperti apa sih terbentuknya ya, nanti sebentar kita akan tanya-tanya kedua narasumber kita. Kali ini alhamdulillah kita sudah kedatangan dari ketua dan juga dari sekretaris IKIP sendiri atau Ikatan Keluarga Indonesia Buol. Ada Bapak Syamsuddin R. Kuntuamas SE sebagai ketua, terus ada juga Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin Sakung SPD MKes begitu sampai sebesar Arko Prapura. Jadi untuk Komiu yang mau bertanya nanti silakan, Komiu bisa gunakan di line telepon di 0811 456 03875 atau di 0451 421 621 ya. Dan kita juga live di channel YouTube-nya RRI Palu sampai sebesar Arko Prapura. Seperti apa kita di studio, silakan kami bisa buka live kita siang hari ini. Oke, saya langsung saja menyapa kedua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, saya sama Pak Ketua dulu. Assalamualaikum Pak Syamsuddin R. Kuntuamas SE.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih, Pak?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Terus ada Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin Sakung, SPD MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya. Ini benar, Pak ya? Namanya IKIP ya, Ikatan Keluarga Indonesia Buol.
1: Iya, benar.
0: Oke. Baik, untuk mengawalinya saya sama Pak Ketua dulu ya, Pak Sekretaris ya. Pak, mungkin bisa cerita ke kita terbentuknya atau sejarahnya, kenapa sih dibentuk namanya IKIP ini, Ikatan Keluarga Indonesia Buol di Kota Palu?
1: Iya. Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya ketua PB, disingkat PB, pengurus besar Ikatan Keluarga Indonesia Buol. Ikatan Keluarga Indonesia Buol ini terbentuk dari tahun 1997. Kenapa organisasi ini terbentuk? Karena ada keinginan masyarakat Buol untuk memisahkan diri dari Kabupaten Toli-Toli menjadi Kabupaten Pemekaran dari Toli-Toli pada waktu itu. Karena dalam perjuangan itu orang-orang tua pada waktu itu tentu katanya tidak bisa berjuang hanya secara pribadi atau sendiri-sendiri, sehingga dibuatlah orang-orang tua pada waktu itu satu organisasi yang namanya Organisasi IKIP, Ikatan Keluarga Indonesia Buol, dengan tujuan untuk memperjuangkan bagaimana mekarnya Kabupaten Buol berpisah dari Toli-Toli. Itu tujuan pertamanya.
0: Kalau ini Pak, sudah siapa saja sih yang jadi apa ya, motor penggerak itu atau tokoh-tokoh yang pertama terbentuknya IKIP ini sendiri, Pak?
1: Pada waktu itu penggerak utamanya adalah Insinyur Karimbowu. Beliau sudah wafat, sudah almarhum, dan pernah beliau jadi bupati pertama pemekaran Kabupaten Buol. Tapi beliau mengabdikan diri kurang lebih 3 bulan setelah itu meninggal. Dan digantikan oleh Dr. Randus Haji Karim Hanggi. Beliau jadi bupati kedua di Kabupaten Buol. Terus kemudian bupati ketiga Ambran Batalipu. Bupati keempat itu Dr. Rudi, Rudi Raup. Bupati keempat ini kelima sekarang ini Bowo Timomun. Nah, kira-kira seperti itu gambaran kepemimpinan setelah sudah berdiri sendiri Kabupaten Buol lepas dari Toli-Toli.
0: Berarti ini secara tidak langsung IKIP inilah yang menjadikan Kabupaten Boli ini terpisah dari Kabupaten Toli-Toli, Pak ya?
1: Iya. Organisasi inilah yang dianggap sebagai penggerak tempat berkumpulnya orang-orang tua untuk memperjuangkan hal itu sampai terjadi pemekaran.
0: Pemekaran. Oke, baik. Saya sama Pak Profesor dulu ini. Pak Prof. Pak Sekretaris ini. Pak Sek, ini mungkin banyak yang bertanya. Biasanya kalau orang-orang itu punya namanya paguyuban atau namanya kelompok itu namanya kerukunan. Nah, ini kenapa namanya IKIP ini, Pak Dokter? Pak Prof, mungkin bisa cerita ke kita ini. Kenapa bisa jadi namanya IKIP, ikatan keluarga ini?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar RRI Palu yang saya hormati. Jadi sebenarnya awalnya itu adalah, ya, saya menambahkan sedikit dari Pak Ketua tadi. Awalnya itu adalah pertemuan warga Bol di Bol, di Kabupaten Bol, yang disingkat dengan TAWAB. Jadi temu akrab warga Bol di Bol pada waktu itu. Pertemuan itulah melahirkan organisasi IKIP ini. Jadi untuk mengikat kembali kerukunan yang ada di, tapi tidak menggunakan kerukunan pada saat itu. Jadi terbentuknya ikatan itu diawali dari Bol. Jadi sehingga sekarang banyak teman-teman yang di Bol juga mengatakan seharusnya dikembalikan ke Bol, karena memang asal muasal temu akrab warga Bol itu pertama di Kabupaten Bol. Waktu itu masih Kabupaten Bol Toli-Toli. Nah, dari situlah muncul organisasi IKIP ini. Jadi itu atas prakarsa dari orang-orang tua kita, termasuk tadi sudah disebutkan bupati kita yang pertama, sekaligus ketua IKIP yang pertama.
0: Ketua IKIP yang pertama
2: pada saat dibentuk temu akrab, sehingga setiap pertemuan kami dalam rangka musyawarah organisasi setiap 5 tahun sekarang ya, itu selalu diikuti dengan temu akrab. Jadi kemarin ini temu akrab warga Bol yang keempat, yang pada tahun 2025 di kepengurusan Pak Samsudin yang kedua ini, itu dilaksanakan temu akrab warga Bolan. Dengan adanya temu akrab warga Bol yang pertama itu, dibentuklah ikatan ini, Ikatan Keluarga Indonesia Bol. Jadi falsafahnya mungkin untuk mengikatkan teman-teman yang ada di rantau maupun yang ada di Bol sendiri untuk bisa menyatukan kekuatan untuk bisa membentuk suatu kabupaten baru, sehingga dilanjutkanlah dengan terbentuknya IKIP itu, Ikatan Keluarga Indonesia. Maka dibentuk lagi ada namanya badan pemekaran itu, jadi BPUPK kalau menurut sana namanya itu ya, pada saat itu. Nah, untuk memperjuangkan, jadi ada lagi satu organisasi di bawah IKIP itu, kepengurusan untuk badan persiapan untuk pemekaran. Nah, sehingga tapi IKIP yang membuat SK-nya itu. Nah, itu kebetulan saya di sekretariat IKIP itu mendapatkan sejarah itu, bahwa ada lagi organisasi yang dibentuk oleh IKIP untuk persiapan pemekaran itu. Sehingga awalnya itu adalah dari perjuangan itulah IKIP itu mulai muncul. Jadi dari perjuangan untuk pemekaran. Nah, setelah itulah berubah menjadi organisasi sosial seperti yang sekarang ada di Kota Palu. Dan memang pernah dalam sejarahnya itu pernah dipindahkan ke pengurusannya di Kabupaten Bol. Tapi esensi daripada ikatan dan mengatakan bahwa itu kerukunan, itu teman-teman mengatakan bahwa kalau organisasi ikatan itu harusnya di luar kabupaten. Harusnya anak rantau begitu,
0: anak rantau,
2: sehingga
0: istilahnya
2: istilah ikatan itu kita tarik ke anak rantau. Jadi seperti kami-kami ini di Palu maupun di kabupaten-kabupaten selain di Kabupaten Bol. Saya kira itu.
0: Kenapa itu namanya jadi IKIP sekarang, Pak?
2: IKIP.
0: Tapi kalau untuk sekarang ini sudah periode keberapa ini? Dari terbentuknya 97 nih, Pak, berarti ya. Sudah ini kepengurusan keberapa ini?
2: Ya, kalau
0: dari Pak Prof dan Pak Samsudin ini.
2: Ya, kalau kepengurusan pertama ketuanya itu kan Pak Karimbo, sekaligus sebagai bupati yang pertama. Setelah beliau wafat, maka digantikan oleh Pak Yusuf Butudoka. Nah, itu agak lama periodenya karena memang pada saat itu ya kesibukan masing-masing personnya, sehingga organisasi itu agak lama ke periodenya. Tidak sesuai, seharusnya kan periodenya itu setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun. Nah, setelah itu digantikan oleh Pak Ibrahim Timomun. Nah, kemudian kami 2020 itu mengangkat kembali ini IKIP yang menurut kami pada saat itu seperti mati suri karena kepengurusan ada tapi tidak jelas. Jadi sehingga, dan pada saat itu kepengurusannya sudah melewati daripada periodisasi. Sehingga mulai 2020 musyawarah 2020 itu berubah periodisasinya jadi 5 tahun. Jadi ini suatu hasil musyawarah yang luar biasa pada tahun 2020 menjadi 5 tahun, seharusnya 3 tahun. Okay. Sehingga kami, saya Pak Ketua ini sudah periode kedua, sudah masuk periode kedua untuk 5 tahun kedua. Dan kebetulan saya sendiri tadinya di periode yang lalu wakil ketua, wakil sekjen, sekarang ya jadi sekjen. Sehingga perjalanannya itu saya bisa pahami dan tahu bagaimana prosesnya sehingga terjadi perubahan priorisasi itu. Karena memang sebelum aktifnya ini kepengurusan Pak Ketua Umum Pak Samsudin, kegiatan itu seperti tidak karena memang dipindahkan waktu itu. Jadi kepengurusan Pak Ibrahim itu kepengurusan di Buol. Jadi kepengurusan itu berpindah di Buol. Jadi kami-kami yang di Palu seperti tidak tahu bahwa IKIP itu masih ada
0: atau masih ada atau tidak.
2: Sehingga ketika 2020 barulah kita mulai bangkit lagi untuk menggairahkan kegiatan sosial.
0: Berarti ya, sudah sekitar 6 tahun kembali lagi
2: ya, berdirinya ikatan. Ya, periode kedua ini sudah tahun pertama sudah selesai.
0: Ini sudah periode kedua.
2: Iya, siap.
0: Oke. Baik, saya sama Pak Ketua lagi siap, dulu, Pak. Ya. Pak Ketua, ini kalau boleh tahu apa sih program-program dari IKIP ini sendiri begitu di untuk di wilayah Kota Palu itu sendiri, apakah menggabungkan untuk masyarakat-masyarakat Buol yang ada di Kota Palu atau seperti apa ini program-program dari Pak Ketua sendiri?
1: Saya urai dulu sedikit.
0: Silakan, Pak.
1: Kalau di struktur organisasi, kami ini PB mencakup seluruh Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi kami sudah beberapa provinsi yang kami sudah kukuhkan kepengurusannya, dan itulah tugas PB. Jadi ada lagi PW,
0: wilayah.
1: Ketua wilayah sudah setengah. Di bawah naungannya kabupaten-kabupaten.
0: Oke.
1: Nah, terus kemudian ada lagi ketua tiap kabupaten termasuk ketua kota. Ada lagi itu.
0: Okay.
1: Nah, jadi ada strukturnya. Kalau kami khusus wilayah se-Indonesia.
0: Indonesia,
1: ya. Jadi kapan ada kesiapan dari teman-teman, saudara-saudara kami yang ada di provinsi lain, maka kami siap untuk berangkat mengukuhkan mereka di sana. Begitu gambarannya.
0: Tapi kalau untuk di wilayah Kota Palu ini sudah ada juga, Pak, untuk PW-nya?
1: Ya. Di Sulawesi Tengah ini cuma satu PW-nya.
0: Oke, okay, di
1: Jadi kalau di luar Sulawesi Tengah, dia tidak membuat cabang lain, cuma ketua wilayah.
0: Ketua wilayah.
1: Tidak ada lagi ke kabupaten karena mungkin ditinjau dari kesiapan penduduk kan, etnis yang ada itu kadang tidak semua kabupaten ada. Jadi sesuai kebutuhan organisasi supaya tidak terlalu jauh tapi tidak ada penghuninya. Kalau khusus di Sulawesi Tengah ini, khususnya dalam Kota Palu ini, kita orang kurang lebih etnis Buol yang ada di sini 11.000 lebih dalam kota.
0: Kota Palu, Pak?
1: Iya, tapi itu di bawah naungan wilayah.
0: Wilayah.
1: Kota.
0: Okay.
1: Kota anu Kota Madia. Pusatnya PB ini ada di Palu.
0: Palu.
1: Begitu kira-kira. Terus kemudian kegiatan-kegiatan bagaimana kita menggugah keakraban antara sesama, tentu kami membuat kegiatan-kegiatan merangkul ketua wilayah, ketua kota. Contohnya kita membuat kerukunan kurban.
0: Okay.
1: Kurban-kurban untuk persiapan Idul Adha. Nah, itu rata-rata dalam setiap tahun itu sampai 10 ekor. Ada kadang lebih 10 ekor. Tapi itu dari setiap kelompok-kelompok.
0: Okay.
1: Di dalam kota ini adalah kelompok dia, Pak. Kenapa ini organisasi sosial masyarakat Buol ini agak aktif kelihatan? Karena tiap bulan itu di Buol itu 11 kecamatan. Ada semua keterwakilannya dalam kota. Kecamatan di sana ada keterwakilannya. Masyarakatnya di dalam kota, sehingga membuat satu kegiatan-kegiatan perkumpulan, namanya perkumpulan Palele, perkumpulan Bunobogu, perkumpulan Bokat. Nah, sehingga ada kegiatan tiap bulan itu, biasa arisan, biasa mengaji, biasa zikir. Nah, itu diisi-isi dengan kegiatan-kegiatan itu. Itu untuk jadi salah satu jadi salah satu akses kita untuk memelihara keakraban dan keluargaan. Tapi memang membina organisasi itu ada 4 faktor yang harus kita pahami.
0: Apa tuh, Pak?
1: Yang pertama, kita siap waktu.
0: Betul.
1: Iya, ini seperti ini kan kita harus siap kalau diminta untuk diwawancarai, untuk komunikasi, sekali juga silaturahmi, ya itu harus siap, toh.
0: Betul betul.
1: Terus kemudian kita siap kita siap energi, pemikiran harus siap juga. Okay. Terus kemudian kita harus siap bahkan siap materi. Karena itu tiga empat faktor itu harus ada sama kita. Kalau itu tidak ada, terus kemudian tidak didasari dengan keikhlasan, maka organisasi itu tidak jalan.
0: Betul.
1: Karena organisasi sosial ini tidak ada profitnya, tidak ada sumber uangnya yang jelas.
0: Betul betul.
1: Hanya dari kebersamaan yang harus kita bina. Bagaimana menggugah mereka bahwa kebersamaan ini merupakan akses kita untuk bisa dikatakan beribadah. Siapa yang ikhlas mau berbuat apa dan bertanggung jawab apa dalam wilayah apa, itulah di situ nilai ibadahnya. Tapi pertama dasarnya harus ikhlas. Kalau kalian hanya setengah-setengah atau tidak ikhlas, maka kalian tidak dapatkan itu pahala. Jadi mereka harus digugah dengan itu sehingga merasa memiliki organisasi.
0: Betul.
1: Nah, itu kira-kira gambarannya.
0: Oke, baik Pak Ketua. Saya sama Pak Sekretaris lagi ini. Tentunya Pak Sekretaris ini paling tahu ini berapa di mana saja yang sudah terbentuk IKIP ini, Pak. Apalagi sebagai pengurus besar begitu yang wilayah Indonesia ya, adanya di Kota Palu. Ini di mana saja nih, Pak? IKIP ini ada.
2: Jadi tadi saya memperjelas apa yang disampaikan Pak Ketum bahwa kami ini adalah pengurus besar. Kemudian di bawah hierarki ke bawahnya adalah pengurus wilayah namanya. Jadi pengurus wilayah itu adalah seluruh provinsi. Ya, malah
1: kabupaten.
2: Ya, seluruh provinsi kalau pengurus wilayah. Jadi yang sudah terbentuk ini yang kemarin kita kukuhkan pengurus wilayah Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kemudian yang sudah kita kirimi SK itu Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Kalimantan Utara masih dalam proses. Jadi provinsi inilah yang sudah siap dan teman-teman yang lain belum ada informasinya dari provinsi mana. Kecuali Sulawesi Tengah, selain pengurus wilayah, ada pengurus daerah namanya. Jadi pengurus daerah itu adalah tiap kabupaten. Tiap kabupaten. Termasuk Kota Palu ada pengurus daerahnya. Kalau untuk ini pada musyawarah kemarin ada pergantian hierarki kepengurusan. Kalau yang sebelumnya pengurus wilayah khusus namanya untuk Kota Palu, tapi sekarang sudah jadi pengurus daerah Kota Palu dan itu yang membenahi itu adalah pengurus wilayah. Kebetulan pengurus wilayahnya ketuanya sekarang yang sudah terpilih adalah Pak Wahid. Nah, Pak Wahid inilah yang mengkoordinir seluruh pengurus daerah yang ada di kabupaten. Nah, jadi menurut informasi dari pengurus wilayah Sulawesi Tengah, sudah ada beberapa kabupaten yang sudah ada kepengurusannya. Sehingga mudah-mudahan untuk musyawarah nanti kepengurusan berakhir ini untuk periode Pak Samsudin yang kedua, mudah-mudahan seluruh kabupaten ini sudah ada semua pengurus daerahnya.
0: Data begitu, Pak. Ya,
2: sehingga pada saat musyawarah bisa memiliki hak bicara dan hak suara pada saat pemilihan nanti. Nah, saya kira itu untuk kepengurusan. Kemudian tadi saya tambahkan tentang kegiatan. Saya kira memang yang paling utama kan kegiatan silaturahmi. Jadi menurut
0: apalagi kita di tanah rantau begitu, Pak ya.
2: Jadi
0: walaupun tidak tanjur jauh nih Bu dengan Kota Palu.
2: Dengan kepengurusan IKIP ini termasuk saya secara pribadi baru kali ini saya mengetahui ternyata orang Buol itu di Palu banyak sekali.
0: Banyak, Pak.
2: Sehingga kalau dulu sebelum saya bergabung dengan IKIP ini jujur ya pengakuan pribadi sebelum masuk di IKIP saya tidak tahu ternyata saya kira orang Buol itu hanya sedikit di Palu. Ternyata setelah kita bertemu setiap bertemu wajah baru yang muncul. Wih, ternyata orang Buol. Langsung bahasa daerah. Disitulah kerinduan dengan bahasa daerah sendiri, dengan bahasa Buol. Yang lama kita di Palu ini jarang bahasa Buol. Ketika ketemu setiap bulan ini, saya 6 tahun terakhir ya, jadi dari periode pertama, 5 tahun sekarang masuk periode kedua. 1 tahun, sudah mulai kita belajar lagi bahasa Buol. Malah saya itu agak, kalau dengan teman-teman, ketika bahasa Buol terputus-putus, kita lanjut bahasa Indonesia. Karena agak lama kita tidak bahasa itu ya, sehingga nah itu satu kesyukuran kita dengan adanya kerukunan ini aktif. Kita bisa mengenal teman-teman orang Buol yang ada di Kota Palu terutama ya, termasuk juga di daerah-daerah lain. Jadi sehingga dan kegiatan itu bukan hanya silaturahmi. Kami juga beberapa kali di periode pertama Pak Samsudin pernah kita melakukan penggalangan dana kegiatan misalnya kemarin ada kebakaran warga di Toli-Toli, kami dari itu tadi sampaikan karena ini organisasi non profit ya, jadi dari warganya, kita ya, dari warga untuk warga ke warga, jadi kami mengumpulkan dana secara sukarela dari teman-teman untuk membantu bencana kemarin ada, misalnya bencana kebakaran di Toli-Toli, kemudian COVID, teman-teman yang mengalami COVID di Kabupaten Buol. Jadi kegiatan-kegiatan itulah yang kami bangun, termasuk tadi untuk keagamaan juga. Kita sering adakan pertemuan kalau ada peringatan-peringatan keagamaan dan lain sebagainya. Saya kira itu tambahannya dari saya. Terima kasih.
0: Oke, baik Pak. Ini tadi sudah kita tahu bahwa terbentuknya IKIP, terus di mana-mana saja. Tapi memang kalau IKIP ini Pak di seluruh Indonesia ada begitu Pak? Kalau atau untuk baru tadi di Kalimantan, di Gorontalo?
2: Kalau kepengurusannya memang untuk sementara yang secara real kepengurusannya yang baru yang saya sebutkan tadi. Kalau orang Buol yang sudah merasa bahwa dia orang IKIP itu di Jakarta malah ada.
1: Seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia sudah ada menyampaikan.
1: Provinsi ada.
2: Cuma memang karena komunikasi dengan teman-teman di tiap daerah itu kan mungkin agak berjauhan sehingga untuk mengumpulkan. Tapi saya dengar mereka itu setiap bulan juga ada pertemuan-pertemuan rutin untuk pertemuan warga Buol, tapi secara organisasi mereka kita belum garap karena mungkin pemenuhan kebutuhan kepengurusan kan mereka masih tidak terlalu banyak ya, sehingga untuk daerah lain mungkin masih konsolidasi dengan teman-teman yang orang Buol di sana. Okay. Ya, ini kan orang Buol juga nanti dicari-cari baru oh ternyata orang Buol karena mungkin tidak mau menampakkan diri bahwa dia orang Buol, nanti lama kelamaan setiap bertemu ternyata orang Buol, sudah bertanya dari mana di kampungnya di Buol, ternyata orang Buol benar. Dan banyak juga teman-teman di Palu ini kan sudah beristrikan bukan orang Buol, sehingga juga mungkin karena komunitasnya dengan orang Buol jarang, sehingga dia merasa bahwa ya dia kelompok istrinya kak, kalau dia orang Buol suaminya kelompok istrinya yang lebih dominan dia ke sana. Begitu juga kalau misalnya dia istrinya yang orang Buol, suaminya yang dia ikuti lebih dominan ke sana. Okay. Tapi sekarang kami garap-garap juga teman-teman yang orang Buol suaminya atau orang Buol istrinya, untuk termasuk kami berdua dengan Pak Ketum kan sama-sama istri kami bukan orang Buol. Tapi kami sudah sering bertemu dengan orang Buol, jadi saya kira semakin silaturahminya semakin akrab lah teman-teman.
0: Baik. Yeah. Nah, ini adalah salah satu juga Pak program dari RRI ini adalah bagaimana para perantau yang mungkin pengen bertemu dengan keluarga-keluarga di rantau tapi tidak tahu di mana. Nah, ini adalah salah satu program kita, yaitu bagaimana kemungkinan orang-orang Buol yang di luar sana yang lagi dengarkan Perempat belum tahu ada ikatan keluarga Buol di Kota Palu, ya silakan nanti Komio bisa bergabung dan kita juga di sini bisa tanya-tanya juga nanti ya, atau mungkin nanti mau tanya sama Pak Ketua dan Pak Sekretaris silakan ya. Baik, sampai semua secara Argo Pura-Pura kita break sebentar ya, nanti kita lanjutkan kembali. Jadi untuk Komio sampai semua secara Argo Pura-Pura sekali lagi yang mau bertanya kepada Pak Ketua Pak Samsudin R. Kuntu Amas ini sebagai Ketua PBIKIP, dan ada Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin Sakung S.Pd.M.Kes ini sebagai Sekretaris PBIKIP untuk daerah Buol.

0: Oke, okay, baik, sampai sini secara Argo Prapura kita masih berada di program Tes atau Kaili, masih bersama Ketua PBI KIP dan Sekretaris PBI KIP ya, Ikatan Keluarga Indonesia Bol. Baik, sampai sini secara Argo Prapura dan kita topiknya masih dengan meraut identitas Bol di tanah rantau. Walaupun memang kalau kita bilang Bol, Kabupaten Bol dengan Kota Palu ini tidak begitu jauh ya, tapi ya itu tadi bagaimana cara kita ya merangkul keluarga-keluarga kita yang lagi jauh di daerah kita ya, itu tentunya seperti ini dengan cara membuat kerukunan keluarga ya, atau paguyuban begitu sampai sebesar Argo Prapura. Nah, kalau untuk Bol sendiri namanya Ikatan Keluarga Indonesia Bol. Baik, saya ke sama Pak Ketua lagi nih Pak,
1: iya.
0: Pak Ketua. Pak Ketua ini namanya juga kita jauh dari daerah kita begitu Pak. Biasanya seperti tadi Pak Sekretaris sudah bilang ya, mungkin bahasa kita sudah mulai hilang.
1: Yeah.
0: Bahasa kita sudah tinggal sepotong-sepotong. Orang tua sudah pakai bahasa daerah, tapi kita sambungnya dengan bahasa Indonesia nih. Yeah. Nah, bagaimana dari IKIP sendiri melihat hal itu Pak?
1: Baik. Itulah mungkin tantangan. Tantangan bagi kita semua dan kira-kira kalau saya rasa bukan cuma etnis Bol yang punya tantangan itu.
0: Betul.
1: Kurang lebih sama semua suku. Karena persoalannya sudah kawin mawin ini yang membuat kita kehilangan budaya termasuk bahasa daerah itu sendiri. Tapi kami punya apa namanya, merupakan satu inovasi buat bagaimana kita mengkader anak-anak ini. Jadi di setiap pertemuan itu kita harapkan setiap orang tua membawa anaknya ke setiap pertemuan supaya dia tahu lingkungan Bol, paling tidak dia bisa menganalisa atau meniru bahasa, karena kita kadang lebih banyak di pertemuan itu menggunakan bahasa Bol.
0: Minimal dialeknya Pak ya?
1: Iya, minimal dialeknya atau arti biar cuma satu-satu, itu yang kita harapkan. Karena kita prediksi ke depan mungkin bukan generasinya kita, tinggal generasinya anak-anak kita atau cucu kita, tidak akan ada lagi, termasuk mungkin bahasa Kaili kita yang ada di sini itu akan punah lama-lama. Nah, ini kalau kita tidak apa ya, kita tidak sadari dan kita cari jalan keluar bagaimana mencari supaya ini tetap bertahan budaya kita. Nah, ini juga akan, dan ini mungkin diharapkan semua peran dari pemerintah bagaimana mau menciptakan hal-hal ini menjadi satu-satu PR buat semua etnis yang ada. Dan saya tambahkan lagi, ini memelihara kerukunan ya. Ini ibarat dokter yang memiliki pasien. Karena kapan salah resep, ini bisa bubar. Karena gampang-gampang susah ini.
0: Betul, betul.
1: Urus ini kerukunan ini. Kita harus pahami betul di setiap siapa, apalagi pengurus-pengurus intinya. Kita tidak bisa samakan aturan itu sama dia. Berbahasa pun harus terukur. Kalau kapan kita bahasa menyampaikan ini diperintahkan, itu mesti kita selalu mengharapkan kepada kita semua. Jadi bahasa-bahasa yang santun yang selalu dipelihara di situ karena namanya kerukunan. Kapan kita ada ketersinggungan, ya apakah sudah mulai satu-satu itu ada ini ketua atau sekretaris ini, aduh, sudah agak beda ini, doang tidak hargai kita. Padahal harapan kita itu tidak seperti itu. Cuma kadang di pertemuan-pertemuan itu kita sudah maklumi juga di setiap ada pertemuan ada satu kesepakatan. Kadang begini, kalau ada yang dimusyawarakan, yang diputuskan dalam satu musyawarah, siapa yang tidak hadir itu enggak usah pusing dengan apa yang dimusyawarakan teman-teman yang sempat hadir. Ikuti saja, kok tidak ada juga yang dirugikan di situ. Tapi kadang siapa yang tidak hadir, begitu dia hadir selanjutnya, dia yang protes hasil itu. Nah, itu juga kendala juga kita memang. Padahal sudah ada kesepakatan dari awal. Jadi memang mau bina kerukunan itu sama dengan dokter
0: susah Pak ya.
1: Iya, jadi banyak sekali tantangannya. Tapi itulah merupakan dinamika yang kita membutuhkan kesabaran di dalamnya. Kira-kira itu kabaran.
0: Oke, mungkin dari Pak Sekretaris ada tambahan nih, bagaimana kalau ini tadi dari bahasa.
1: Yeah.
0: Mungkin kalau dari Pak Sekretaris bagaimana ini menjaga atau apa ya, supaya tradisi budaya Bol itu tidak hilang di anak cucu kita ini. Apalagi kalau tadi ada seputar bahasa, ini seputar tradisi. Kalau misalnya di Kota Palu, apakah ada tradisi buol yang dilaksanakan setiap hari atau seperti apa, Pak?
2: Ya, kalau tradisi kan biasanya melekat pada kegiatan, misalnya ada pernikahan. Itu kan budaya, dan kita sudah merencanakan memang untuk periode ini bersama dengan Dewan Adat ya, kan kemarin kami dari PBIKIP diundang ke Buol untuk mengikuti musyawarah adat ya.
0: Musyawarah adat.
2: Ada pertemu-temu temu adat di Buol ya.
1: Rumbukan budaya.
2: Budaya. Budaya. Nah, jadi kami kemarin sudah dari berdiskusi BMI. Dengan Dewan Adat untuk bagaimana Dewan, karena ada ternyata ada beberapa aturan, misalnya penggunaan pakaian. Penggunaan pakaian ada namanya songgo taut, ada namanya
1: selendang
2: itu. Nah, itu perlu didiskusikan bersama supaya semua orang tahu, karena kemarin

0: waktu yang tepat untuk kegiatan itu, sehingga betul-betul kami juga di Palu tidak hilang dari apa yang ada, budaya yang ada di Bol sendiri begitu, Pak, ya. Sehingga ketika kami setiap kegiatan, misalnya kegiatan apa saja, selalu kami membuat meminta teman-teman untuk membuat identitas sendiri bahwa itu adalah ciri khas orang Bol. Jadi yang utama itu adalah menggunakan songko, kalau perempuan songko tahun, kalau wanita itu ada namanya haruas.
1: Iya, haruas. Haruas. Kalau kita kayak di sini kayak sampul itu, Pak, ya. Tapi ada, kalau tidak salah itu ada perbedaan.
2: Iya.
1: Kalau
2: misalnya warna saja raja, yang membedakan tuh.
1: Iya, keturunan raja ada yang pinggirannya itu sampai di mana.
0: Iya, betul. Gitu. Itu semua ada, semua diatur. Cuma karena kami belum punya referensi itu, kan kemarin katanya sudah ada bukunya. Iya. Tapi sampai hari ini kami tidak juga melihat bagaimana referensi yang sebenarnya, termasuk penggunaan selempang itu, tanggeleng namanya, iya, kalau bahasa Bolnya tanggeleng, itu ada perbedaan antara raja dengan yang bukan raja,
2: yang
0: itu
2: orang biasa.
0: Selempangnya kiri, selempangnya kanan.
1: Benar.
0: Nah, itu yang perlu pemahaman lebih jauh ke depan untuk bisa disosialisasikan kepada generasi yang akan datang, ya.
1: Betul. Yeah. Apalagi kayak penggunaan topi itu, Pak, ya. Itu kan ada kayak yang emas itu ada yang ketebalan berapa.
0: Itu kami juga belum punya referensi itu. Yang ada macam-macam, ada yang pakai manik-manik. Itu kan apakah memang ada aturan,
2: ada semua maknanya.
1: Ada semua makna, iya. Kemarin saya wawancara seputar itu juga sih, Pak.
0: Oh, siap. Seputar ya, kebetulan di wawancaranya itu Pak Mansur.
1: Iya, betul, Pak Mansur. Iya.
0: Itu rencana kami akan undang untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman di Kota Palu.
1: Oke. Tapi Pak, kalau untuk seputar tradisi pernikahan, apalagi ini jauh ya dari Bol ke sini, masih melaksanakan tradisi itu kah, atau seperti apa ini warga-warga Bol yang ada di Kota Palu sendiri ini, Pak?
0: Saya kira kalau untuk pernikahan biasanya tergantung mungkin kemampuan, ya. Termasuk kemampuan daripada warga Bol sendiri untuk melakukan adat itu.
2: Adat itu.
0: Ya, karena mungkin kalau dia Bol pure, ya, misalnya pernikahan antara laki-lakinya Bol, perempuannya Bol, mungkin menggunakan lengkap, ya, dengan adat.
2: Ada adat itu digunakan tuh.
0: Baik dari pakaian adatnya pun tata cara daripada pernikahannya menggunakan budaya Bol. Nah, tapi itu tergantung dari kesepakatan keluarga yang melaksanakan.
1: Jadi, ya, Pak.
0: Tidak ada aturan bahwa ini harus ini tidak. Tidak ada. Jadi tergantung dari keluarga itu sendiri melaksanakan. Tapi saya kira di Kota Palu ini sering begitu.
2: Sering itu. Ya. Hampir setiap pesta perkawinan itu menggunakan itu, walaupun memang tidak sesempurna yang di Bol sana, karena di sini panduan kita yang masih belum tahu lengkap.
1: Iya. Oke, baik, Pak. Ini kita sudah di menit-menit terakhir. Saya mau sama Pak Ketua dulu, nanti habis itu sampai sekretaris. Pak, apa nih harapan dan pesan begitu kepada generasi muda, khususnya warga Bol, ya, untuk di IKIP ini sendiri. Harapan dan pesannya, Pak.
2: Iya, harapan kita. Bagaimana saya mengharapkan warga Bol yang ada di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di luar seluruh Indonesia, apalagi dalam Provinsi West Tengah. Pertama, mari kita menjaga kerukunan. Tidak hanya kerukunan etnis Bol sendiri, tapi menjaga kerukunan antara umat beragama, suku lain. Itu yang sangat perlu, karena kita dasar utama untuk rukun damai itu adalah itu. Kalau itu kita tidak pelihara, dimanapun kita tinggal, itu tidak, kebahagiaan dan kenyamanan itu tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, saya sebagai ketua mengharapkan kepada saudara-saudara saya di seluruh Indonesia, mari kita jaga hal itu, kita pelihara dan kita rawat bersama. Semoga dengan dasar-dasar itu kita mampu beradaptasi di mana kita bermukim atau di mana kita tinggal. Kira-kira itu dari saya. Untuk generasi muda, diharapkan untuk bergabung di organisasi itu, karena di tangannya kalian adalah kelanjutan kepemimpinan organisasi, karena di tangannya kalian juga bagaimana membangun daerah Bol untuk ke depan lebih maju dari apa yang kita harapkan sekarang. Oke. Itu dari saya.
1: Oke, baik. Sama Pak Sekretaris, mungkin ada harapan juga nih IKIP ini ke depannya seperti apa, Pak?
0: Ya, saya kira seperti apa yang disampaikan Pak

0: ketum tadi bahwa kita berharap teman-teman yang belum tersentuh ya, tapi mungkin karena kesibukan sehingga tidak bisa menghadiri pertemuan, memang mungkin melalui media RRI ini dan mungkin banyak juga media-media sosial, sekiranya teman-teman yang Bapak Ibu, kalau saya pakai bahasa daerah utap tanda nih, yang ada di Kota Palu atau di rantau, mungkin kalau mendengarkan ada orang organisasi IKIP, mungkin saya katakan sukarela ya, mengharapkan sukarela untuk marilah kita sama-sama bergabung, karena tentu kami kepengurus ini tidak bisa menjangkau semua dimana semua Bapak Ibu Tatilo Dudu Akatanan yang ada di baik di Kota Palu maupun di daerah-daerah lain, untuk kita bisa jangkau semua, sehingga kami berharap dengan adanya mendengar nama IKIP mungkin bisa bertanya di mana bisa ketemu, karena kami juga selalu melakukan pertemuan rutin tiap bulan. Kemudian dari tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketum, ada organisasi sayap kami. Jadi setiap kecamatan yang ada di Bole itu ada organisasi sayapnya di Kota Palu. Nah, misalnya ada kerukunan Palele Barat, ada kerukunan Bokat Bukal, kemudian ada Bunobogu Gadung. Nah, itu bisa bergabung di situ. Saya kira kalau sudah mendengar atau ada keluarganya yang tetangganya orang Bol, ya marilah sama-sama kita bergabung untuk membesarkan ini, merajut silaturahmi kita yang mungkin lama tidak bertemu dengan warga sendiri, sehingga kita berharap teman-teman itu ya selain lepas rindunya dengan kampung sendiri, ya kita juga bisa bercerita tentang bagaimana orang Bol di tanah rantau. Jadi kebesaran kita semua ini adalah bagaimana kita bisa menyatu bersama. Mungkin itulah yang namanya ikatan keluarga ini. Janganlah kita bercerai-berai. Tentu kalau bercerai memutuskan sesuatu keinginan sendiri, yeah. Seperti tadi Pak Ketum katakan, ada istilah dalam bahasa Bali itu mendeuk. Kalau ada sesuatu tidak enak bahasanya itu, langsung mendeuk, langsung melarikan diri dari organisasi ini. Saya kira legowo dengan hati senang bahwa ketika pendapat kita tidak diterima, bukan tidak diterima, mungkin ada yang lebih baik, atau bukan lebih baik, maksudnya ada yang perlu kita benahi bersama, mungkin itu yang kita terima. Jadi masing-masing untuk bisa legowo untuk dalam berorganisasi. Jadi kita berharap seperti itu. Kemudian untuk teman-teman, ya tentu tadi sudah sampaikan Pak Ketum, anak-anak kami, anak-anak orang Bol yang membawa anaknya setiap pertemuan, setiap kegiatan ada di bawah. Kemarin kita ada jalan santai, nah itu banyak warga Bol yang anak-anaknya kita ikutkan dalam kegiatan. Saya kira itu, kita berharap bisa semua teman-teman ini yang belum tersentuh atau belum mendengarkan IKIP melalui RRI ini, kalau sudah mendengarkan IKIP, ya marilah. Jadi bahasanya dunun mopote itu atau kampung otau. Mari bersama bersatu di kampungnya orang. Ya, okay. Saya kira itu. Terima kasih.
1: Untuk pesan Pak kepada generasi muda agar selalu melestarikan tradisi budaya begitu, agar mungkin tradisi budaya Bol walaupun kita di Kota Palu tidak hilang begitu.
0: Ya, seperti saya misalnya di kampus, saya paling tidak suka itu ketika saya ketemu mahasiswa orang Bol, dia katakan dia tidak tahu bahasa Bol. Itu yang utama kan. Inti indikator daripada kita bahwa kita orang Bol itu adalah bahasa. Dengan bahasa kita bisa menyampaikan semuanya bahwa ini adalah Bol. Jadi saya paling tidak suka kalau ada mahasiswa Bol itu ketika kita bahasa Bol, dia tidak mau, dia bilang, aduh saya tidak tahu bahasa Bol.
1: Nah, berarti itu. Bukan jadi, orang Bol.
0: Bukan. Tapi tidak, ketika ditanya ternyata Bolnya di daerah pelosok. Nah, itu yang jadi masalahnya. Menurut saya, kok kamu tinggalnya di pelosok Bol, datang di Palu kamu tidak tahu bahasa Bol, itu kan lucu. Betul. Sehingga saya berharap, marilah kalau memang ketemu orang Bol, ya kayak kami-kami ini, ada perintah ini Pak Ketum, kalau ada pertemuan-pertemuan, kalau bisa menyampaikan pendapat itu di rapat atau apa, pakai bahasa daerah. Termasuk saya juga pakai bahasa daerah. Walaupun tak potong biasa, kita lanjut bahasa Indonesia. Yang penting diawali dengan bahasa Indonesia. Bahasa daerah. Nah, kemudian tentu budaya-budaya lain. Kita harus anak-anak muda ini yang penerus generasi IKIP ke depan, ya kan tinggal 4 tahun lagi kami berarti ini masih.
1: Berarti tentu, setiap 5 tahun sekali
0: ya, nanti ya. Itu sekarang periodenya 5 tahun.
1: 5 tahun.
0: Ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Sekretaris, terima kasih ya sudah hadir di IKIP. Insya Allah semoga bisa lagi hadir nanti. Siap. Kita bisa berbagi seputar tradisi budaya Bol yang ada di wilayah Kota Palu atau wilayah Sulawesi Tengah. Baik, sampai subuh saya Rargo Pura-Pura. Sekali lagi untuk hari ini saya akhir sampai sini ya. Terima kasih untuk kami semuanya sudah dengarkan dan sudah nonton juga di live channel YouTube-nya RRI Palu. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe. Baik.

Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perompat Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perompat Surabaya, sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio visual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas ya hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu.
1: Oh,
2: ya.
1: Enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Agus ya?
2: Nggih, namanya Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap, iya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Perompat ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Perompat Surabaya berapa nih, Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Perompat ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02-111, satunya 3 kali, 968.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Perompat sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya. Kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita, seni rupa dan tata kelola kota, bersama dengan Kak Cahya di Perompat Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap. Oke. Sugeng siang Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang, Mbak.
2: Aku seneng banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Perompat se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola nggih Pak nggih.
3: Betul.
2: Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya kucing ini apa toh rupane pun?
3: Enggak, kalau itu cuma sebutan aja sih dari teman-teman sih, Mbak. Jadi dia kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi itu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur, tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman, kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
3: Bukan.
2: Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya. Atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu. Ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus. Oke, ngomongnya soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya. Sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada apa seni instalasi kayak gitu. Nah artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini, kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu apa bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lainnya dia. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hirup pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lain-lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa, sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya, kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya, artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak, ya lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya, saya kira kan mungkin kurang gitu. Ya, nah kota sebenarnya perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa, seniman bisa sebagai satu ya investasinya lah, investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang gitu loh.
2: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
3: Ya rasanya hirup pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya, kita kurang gitu loh.
2: Nah, kurang.
3: Iya.
2: Okay. Nah lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
3: Betul.
2: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis.
3: Betul,
2: inklusif, dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
3: Nah sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran, atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan, selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih gitu ya, tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan apa ya, cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu apa ya, satu istilahnya itu Interaktif. Satu komunikasi dengan masyarakat. Gitu. Jadi enggak itu aja sih. Kalau teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha, mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya. Yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan. Ada yang pop art dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedarnya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya, di sana loh kota-kota tua, di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas, aktivitas kreatif. Nah itu ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi. Nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu. Itu.
2: Iya. Saya juga pernah dengar nih, Cak Agus, bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang daerah Perancis ya kan? Itu apa namanya, pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh, maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan? Tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah ada seniman yang pernah berbincang dengan saya, itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik begitu?
3: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa, dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, dan pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis kan memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman, seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu. Di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu. Di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu, satu kota itu kotak semua. Tapi sebenarnya di situ tempat kreasinya seniman. Jadi seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif, tidak hanya untuk mencipta tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup ya, ada kafe kayak apa gitu, tapi khusus orang-orang kreatif gitu aja. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu gitu. Kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih, seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya, di umpama kayak di Perak itu ada gedung-gedung tua. Nah gedung-gedung tua itu disulap sama pemerintah mereka, dijadikan ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, apa industri kreatif itu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
2: pusat kreativitas.
3: Pusat kreativitas kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya? Umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya.
2: Wow.
3: Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi kota perlu itu menurut saya supaya dia tidak hanya istilahnya tidak hanya hidup dari kalau di sini mungkin mall-mall ya, mallnya sudah banyak gitu ya. Mungkin masuk
2: bahkan
3: mall apa.
2: Mulai ada yang sepi lagi.
3: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu. Butuh, menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harus ada gitu ya.
2: Nah, itu gitu. Tadi itu ibaratnya kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui.
3: Ya.
2: Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
3: Betul.
2: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi, beberapa seperti di Perancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya,
3: Korea
2: itu alangkah indahnya gitu, kota ini semakin indah, tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja, tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada self of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh iki lo, aku duwe iki lo, aku pengen iso berkesenian iki nang kene lo gitu.
3: Yeah.
2: Kira-kira bisa nggak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
3: Nah kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu Korea Selatan. Nah itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka, local wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu, kebudayaan. Nah itu dari pemerintah, jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko kelontong gitu Pak. Itu tapi atasnya itu dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya itu tidak hanya lokal tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu tengah kota itu.
2: Mulai.
3: Nah mulai ya tulisannya mulai itu menarik gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh Pak. Itu.
2: Nah itu loh, jadi nggak cuma skala nasional, tapi skala sampai internasional.
3: Iya.
2: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
3: Betul.
2: Wah, lek pengen Surabaya ono koyok ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkahe sing dilakokno iki Cak Agus?
3: Nah, kalau menurut saya sih, ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
2: Betul. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi,
3: betul,
2: ganti peraturan lagi.
3: padahal tidak berkelanjutan. Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu.
2: Oh.
3: Ada museum seni rupa gitu. Hmm. Itu dulu sudah ada dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Hmm. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya.
2: Okay.
3: Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA itu. Mm-hmm. Nah, Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Mm. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Mm. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Oh, ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lain-lainnya. Mm. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan yang itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
2: Mm. Oke. Okay. Nah, itu dari oke, okay. Kayaknya Cak Jo mau ngomong nih. Monggo Cak Jo, silakan.
1: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, aduh mau bilang let's say lagi kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya.
2: Oh iya bener.
1: Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, apa namanya ada, jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu. Kayak iya, tadi diceritakan bener. Kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin mas segala macem lah. Betul. Jadi kan senimannya hidup ya kak eh.
2: Iya benar-benar hidup banget dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman
1: betul,
2: ke kafe, tapi kita
1: betul.
2: Juga menikmati seni di situ.
1: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang nggak kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu saya juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu.
2: Oh,
1: jadi kita
2: kudu
1: bangga juga nih, jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu nggak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini drama musikal
2: satu keluarga
1: gitu. Jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa, cerita apa, seperti itu.
2: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
1: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu, karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
2: Wah keren. Iya, aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh. Iya benar-benar.
1: Mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya, kayak jadi gak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja, segala macam, biar merata gitu. Dan juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap gak ninggalin ciri budaya kita gitu.
2: Betul banget.
1: Karena ini kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Biar mungkin Pak Agus kalau gak puasa bisa istirahat minum dulu.
2: Iya benar.
1: Karena juga gitu ya.
2: Puasa moteh jari.
1: Oh iya.
2: Iya kan Senin Kamis.
1: Senin Kemis gitu kan. Siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RMNet dan juga pendengar Pro4 ya, setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih Bang Po, pemirsa RMNet dan juga pendengar Pro4, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNA dan juga pendengar Perompat. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perompat Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Perompat Surabaya. Kak Ane,
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNA dan juga pendengar Perompat ya. Mau dari teleponnya Perompat Surabaya boleh, Perompat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perompat Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Enggak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena tadi masih lagu nih. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896021311968.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada.
2: Ini Cek Guria sudah
1: Sudah. Siap.

0: Kota kenangan takkan terlupa. Aduh, senang banget ada. Iya. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama iseng aja nyanyi aja ya, Mbak.
1: Bagus suaranya.
0: Ah, terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
2: Itulah namanya terjadi ya? Suatu perubahan.
0: Iya gitu. Berarti ini aku manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta. Enggak Pak Nova berubah.
1: Iya,
0: emang begitu, kemarin juga gitu.
1: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
2: Iya,
0: memang iya, mah itu akhirnya kan kemarin Pak Jojo di sana diganti Pak Lopa, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi nggak apa-apa, nama harus memang begitu bisa waktunya. Jadi bahasa apa, Mbak? Tuh apa bahasa apa?
1: Ana.
0: Oh, Mbak Ana si Ngayu ya. Oh, nah, itulah sama-sama ganti kayak rukun-rukun ya.
1: Iya,
0: salam kenal. Ya dong, harus gitu. Mbak Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya. Iya. Aku belajar loh itu, Mbak Ana. Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih, Bapak Agus.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bapak Agus, isinya Bapak Kucing, Sukanto, Bapak dosen kita nih ya.
1: Iya.
0: Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cik Gu, makanya dipanggilnya Cik Gu. Gitu, ya. Jadi orang gitu, kamu kayak orang gak guru, gak dipanggil Cik Gu. Pasti namanya Cik Gu tuh pasti guru ya. Kan Cik Gu, yang salam kenal ya Pak dosen. Okay. Pak Agus. Apa maksudnya Pak Agus Sibana, kalau Pak Agus enaknya. Dosen kah Bapak ini?
1: Cak Agus di sini.
2: Cak Agus.
0: Oh iya, kalau orang Surabaya, orang-orang Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota Surabaya. Bang Jojo maaf ya, saya.
2: Iya, silakan Cegu dipercepat Cegu.
0: Nah, ini Pak, seni rupa nih, saya mau tanya ini kan apalagi STKW di Surabaya ya, Bapak Cak Agus ya, apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Apa nih? Bapak Agus nih, kalau kita kan apalagi sekarang narasumber di jaringan Nusantara nih di tempat. Nah, apakah dengan kalau ada gini Bapak Encik Agus ini seni rupa apa yang sehingga apalagi anak-anak muda anak di Gen Z ini ya, apakah masih ada gitu sampai saat ini, terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota ini apalagi Surabaya sejauh mana, mohon tanggapannya. Itu aja Cik Agus. Mbak Ana, Mbak Ayu, Bang Jojo juga.
2: Iya, siap.
0: Terima kasih banyak.
2: Sami-sami.
0: Sampai ketemu di Jakarta kan sih ya, sampai gantimu. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini Cak Agus, yang berkaitan dengan seni?
3: Banyak sebenarnya di kota Surabaya ini ya. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
1: Toys
3: itu kayak boneka kecil. Boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil. Nah, diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau nggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya nggak ada tempat yang mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu, secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak, nggak itu aja, di sini komunitas banyak Mbak. Jadi nggak hanya Gen Z, milenial ini juga banyak, pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya ya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi, ada dua itu tadi. Kalau nggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu apa ada gitu. Jadi enggak hanya ruwaminya Jawa berwar-war tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak
1: gitu. Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
3: Betul.
1: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih enggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sararek Gen Z-nya doang tapi ya. Tapi yang gen milenial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
3: Ya, itu tadi. Makanya kalau menurut saya kan kita ini kan kan ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum sejarah itu akan bisa masuk ke situ, gitu.
1: Siap.
3: Jadi sejarah bisa masuk ke situ, gitu.
1: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa.
3: Nah, biasanya kalau di Surabaya itu ada. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya, bulan Juni ini ada pameran nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
1: ya, pasti ada.
3: Ada.
1: Gitu. Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang berkesenian lah ya ibaratnya, nggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa, gitu. Nah, Cak Jo, gimana Cak Jo? Apakah juga ada penanya?
2: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian apakah pertunjukan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya? Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Silakan.
1: Okay. Monggo Cak Agus.
3: Iya. Kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
1: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
3: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
1: Iya.
3: Ya, jadi hanya dia bukan.
1: Sekecilnya
3: ya. Ya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang. Nah, mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu jadi muatan lokal ya, kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada, rata-rata memang spirit muatannya

0: pertunjukan juga itu tadi ya. Oh ya,
1: apakah juga masuk kalender eventnya pemerintah Kota Surabaya?
0: Nah, kalau di eventnya dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa. Ya, yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya, itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program. Tapi program program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya, itu juga ada. Nah, tapi sekarang kelihatannya enggak ada. Jadi menurut saya apa ya? Itu tadi aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti ganti pemimpin nanti idenya lain, idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkepanjangan dan berdampak. Gitu.
1: Ya. Berkepanjangan, berdampak bagi masyarakat Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
0: Ya.
1: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya? Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
2: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa Renet bisa juga nih cerita sekalian ya di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya terkait mungkin pameran-pameran di tempat ya Abang Po, pemirsa Renet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak apa namanya kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih Kak Ana dan juga apa namanya Cak Agus. Kalau dalam waktu dekat kan kayak Juni Juli ini gitu. Kira-kira
1: yang seperti biasa, yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus tuh ada kayak lomba melukis Bung Karno.
0: Ini pameran kalau ini.
1: Pameran. Melukis Bung Karno itu pameran ya. Terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
0: biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan gitu dari teman-teman gitu.
1: Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
2: Deket ya.
1: Tinggal jalan kaki, menyehatkan sekali, ya kan? Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana, juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya Cak Agus ya?
0: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
1: Lah, belajar melukis.
0: Setiap minggu itu kalau nggak salah.
1: Setiap minggu. Ya. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah Kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya tuh sudut-sudut kota kita itu semuanya harus rata. Nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda.
2: Begitu ya. Harus merata. Mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin atau juga apa namanya senior-seniornya gitu ya. Senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya. Karena ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 nih dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus, mau nanya.
1: Selamat siang.
2: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya yang nggak mau memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen apanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah, kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan
1: gimana Cak Agus. Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda. Uri-uri budoyo ya kan. Jujurli. Aku sebagai generasi ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri aku juga masih apa ya kayak buta gitu.

0: loh, paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama
1: nyok gitu kan. Itu ya, dia kan? Tuh.
0: Gimana nih, ini gimana?
2: Ya, kalau pengalaman sih, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program. Program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama okay, kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyeleksi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah, itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat, spirit. Nah, biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi kalau umpama saya pameran, oh ya, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berefleksi. Oh, ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi enggak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah, gitu. Jadi ya mesti kita harus punya program yang menarik, yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call. Open call itu ada pameran, umpamanya dengan open call, okay, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
0: Kategori ya.
2: Kategori. Nah, itu berarti kan anak-anak muda. Anak-anak muda boleh masuk. Nah, itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada ada awards hadiahnya atau apa dan lain-lainnya. Nah, ini untuk apa? Untuk menarik, menggerakkan semangat dari dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu enggak menarik.
0: Betul.
2: Ya,
0: betul.
2: Jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan, artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Enggak mungkin satu tahun atau cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah, itu kan untuk membangkitkan semangat mereka.
0: Ya. Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya nih contohnya, saya tuh akan diiming, kalau diiming-iming, melok yuk, ono duite loh iki, aku langsung budal, gas.
1: Langsung gas nging ya.
0: Iya, gas nging. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
2: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi, memang ada hadiahnya. Kalau yang adakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
0: langsung kincang.
2: Iya, seperti itu. Nanti juga okay, yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya. Nah, lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah, tinggal generasi mudanya
0: bagaimana
2: lagi gitu.
0: Iya.
2: Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
0: Oh ya, kudu dijebak dulu Kak Jo.
1: Iya, benar.
0: Termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan, itu termasuk dijebak ya.
1: Betul.
0: Ikut gratis loh, itu enggak bayar gitu.
1: Bisa kan? Juga tuh kayak gitu ya.
0: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal diikutkan lomba
1: begitu gitu ya. Benar. Ya, mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini, monggo silakan.
2: Iya, menurut saya kota tanpa seni rupa, menurut saya itu tadi, jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
0: Itu ya. Ya.
1: Okay.
0: Singkat padat dan jelas.
1: Ada kan jelas banget. Iya. Siap mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Karena terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini, Cak Agus juga sama-sama. Untuk materi di hari ini, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Kak Ana, Cak Agus. Iya. Dan juga pemirsa RNA dan pendengar Pro 4, kita bakal bergantian juga dengan program-program lain di Radio Visual RNA, tapi kalau untuk Pro 4 Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Joditya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
4: Jam 14.
1: Abang Pop PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek tengah membangun extended Concourse Bundaran HI. Proyek ini akan menjadi area komersial di bawah tanah yang menghubungkan stasiun MRT Jakarta Bundaran HI, halte Transjakarta Bundaran HI, dan Plaza Indonesia. Direktur Pengembang Bisnis PT MRT Jakarta, Farhad Mahmud, mengatakan progres pembangunan area komersial atau juga disebut dengan extended Concourse Bundaran HI tersebut saat ini telah mencapai 7,83%. Proyek ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2027 dan bisa operasional pada akhir tahun 2027 bersamaan dengan beroperasinya stasiun Tamrin dan Monas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Kementerian Pariwisata mengupayakan destinasi-destinasi wisata bisa mendapatkan bantuan dan penanganan kebersihan dari pemerintah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengatasi masalah kebersihan dan penanganan sampah di tempat-tempat tujuan wisata. Ia juga mengatakan Kementerian Pariwisata sudah mendata daerah-daerah tujuan wisata yang menghadapi masalah penanganan sampah dan perlu diprioritaskan dalam pemberian bantuan pemerintah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggahnya.
1: Suara budaya tanpa sanggahnya.
0: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4.

0: Todo el mundo.
1: I shall be.
2: Just so.
3: Kok lagu barat semua ya?
4: Dunia melulu.
3: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara aku pura-pura sahabat budaya tepat tangga nih. Kita lanjutkan kembali untuk sore hari ini di program NGPDD Dangdut, ya, aku Dangdut Tersejati. Dan kita juga live di channel di TikToknya RRI Palu, dan juga live di TikToknya Perompat RRI Palu, dan juga TikToknya ini sampai sebesar Argo Prapora. Ini di yang udah bergabungnya ada Big Secret. Halo Big Secret. Oke deh, buat Komio mau bergabung silakan di 0811456038 75. Atau di 0451-421-621. Kita terima telepon pertama dulu ya, yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Sore.
1: Sore,
0: Mange Pedade Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Sejati.
0: Iya, dengan Pak Nyoman di Ramba ya.
1: Iya, dengan Pak Nyoman di Ramba.
0: Apa kabar Pak Nyoman?
1: Kabar sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Jadi untuk sore hari ini mau dengar lagunya siapa ini Pak Nyoman?
1: Dina Mariana.
0: Siapa?
1: Dina Mariana.
0: Dina Mariana yang mana ini?
1: Di mana ada kamu, di situ pasti ada aku.
0: Asik. Di mana ada kamu, di situ ada aku ya.
1: Iya.
0: Oke, Dina Mariana. Saya coba carikan dulu Pak Nyoman nih. Semoga saya bisa dapat.
1: Ada.
0: Tunggu ya. Oke, ada.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Sore Pak Nyoman. Hedi Diana ya. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Oke, ada lagi di belakangnya Pak Nyoman. Halo. Hey, hello. Halo, Mange Pedade Dangdut. Halo. Halo, Mange Pedade Dangdut. Mana Sudinmu Farida? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mange Pedade Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Tersejati.
0: Aduh, naku ya narau-rau Bunda Farida.
2: Narau sama aku untuk kenapa ngomong tadinya.
0: Aduh, ini marau-rau. Aduh, jadi Mange Pedade SMA ini Bunda Farida.
2: Madu
0: Merah. Lagi siapa?
2: Secangkir madu merah.
0: Secangkir madu merah.
2: Makanan toko.
0: Oke.
2: Oke, Ri. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi madu merah ya, Ince Trisnawati, secangkir madu merah. Ada lagi di belakangnya Bunda Farida. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mange Pedade Dangdut.
3: Aduh.
0: Anda Asri hari tombol itu tuberin bakar reba.
3: Reba dulu, paling kote, nanti kayak kue.
0: Nanti kayak baju sema. Baju sema.
3: Lagunya Badai Biru.
0: Badai Biru.
3: Iya.
0: Yang bawah
3: Badai Biru.
0: Ince
3: Arda yang bawah.
0: Arda.
3: Iya, yang bawah.
0: Badai Biru Arda. Saya coba cari dulu Bunda ya. Adanya Ince Trisnawati. Oh, Arda Chandra.
3: Ada tanda lu.
0: Oke, baik.
3: Ayo kita mau kasih air.
0: Hah?
3: Orang Marion ke mana?
0: Ah.
3: Ya, terima kasih Ari.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih.
0: Aduh.
3: Terus terus kita kena nonton aku.
0: Iya.
3: Untuk kamu.
0: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik, sampai subuh sararku pura-pura ya, kita dengarkan dulu ya untuk lagu yang sudah di request nih sampai subuh sararku pura-pura. Hedi Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku ya. Uka-uka bara ya. Oke deh, sampai subuh sararku pura-pura, tetap session di sini di 97,5 MHz sahabat budaya Tapasanggani.

0: Oke, badai biru ya. Ini spesial untuk Bunda Sriari Tumbulututu dari Arda Chandra. Ini tapi sebenarnya lagu dari Ince Trisnawati gitu, sampai sebesar Argo Prapura ya. Dipopulerkan oleh Ince Trisnawati. Sama tadi dengan lagunya Mawar Madu Merah ya. Secangkir madu merah. Oke, ada lagi penelpon kita. Kita coba menyapa kembali. Halo.
1: Halo, selamat malam.

0: lo.
1: Tadi yang buka menyerang masa di.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bun Hanin?
1: Lagunya cita-cita apa?
0: Cita-cita apa yang mana?
1: Sakit pelatih di sini.
0: Di mana sakitnya?
1: Tidak ada.
0: Sakitnya tuh di sini, cita-cita.
1: Terima kasih, selamat malam. Salam Tuhan.
0: Ya, kita juga live di TikToknya, di TikTok Prompat, dan juga live di TikToknya saya sendiri ya. Kalau misalnya Komio mau berkenan nonton di TikTok, boleh nonton di TikTok saya Arif Lohubo, atau juga di Prompat juga boleh ya. Oke, ada lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa dari
2: dangdut?
0: Iya, kudang gue tersedot.
2: Iya, kudang gue tersedot.
0: Iya, Pak Ali di Taipa, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mengapa dari SMA ini, Le?
2: Lagunya Haji Anak Sutra.
0: Anak Sutra?
2: Iya.
0: Yang mana?
2: Titip cinta buat yang berangkat.
0: Anak Sutra titip cintaku.
2: Titip cintaku.
0: Oke.
2: Spesial buat yang berangkat.
0: Siapa itu yang merasa?
2: Gak enak.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali di Taipa sudah bergabung. Ada lagi di belakang Pak Ali Taipa. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengepe dari dangdut.
2: Ya, aku dah lupa sebatik.
0: Iya, Pak Muhammad.
2: Iya.
0: Beri bakar hebari biro maruhi.
2: Alhamdulillah. Naruro.
0: Naruro, sana. Apalagi ini mau dekat-dekat kegiatan MTQ nih, Pak, di biro maruhi nih.
2: Iya, tanggal 7.
0: Iya, tanggal 7. Di Jono ya, Jono. Jono itu tuh, apa itu?
2: Lolo.
0: Oh, masih Lolo, weh. Masih Lolo, desa Lolo.
2: Iya. Dekatan oh. Ini, di tempat bekas kantor bupati dulu.
0: Iya, betul betul. Anu apa? Sekarang Pertanian, sudah di, sekarang sudah ini. Iya. Sekarang sudah anu, sekarang apa namanya? Taman Taipa, Taman
2: Likupaksi.
0: Betul. Jadi dari SMA ya, Pak Muhammad.
2: Aku semut merah.
0: Aku
2: semut merah.
0: Aku semut merah. Niki gitu.
2: Itu ya. Daripada lamun tuh.
0: Megi Z berarti tuh, Pak?
2: Iya.
0: Oke, baik. Nalar.
2: Oke, ketua di Bang Arif.
0: Iya, sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kiki Vaito nale, aku semut merah. Anu bisa itu ya aku lamunti. Aduh. Oke deh, kita ke Dede Bayruru ya. Dengan lagunya Cita-cita ta ya. Sakitnya tuh di sini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini.
2: Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Mangepe dari Dangdut.
2: Mangepe dari Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio.

0: Kita batang gani.
1: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Mbak Pemulana sampai Cepu Sararku Prapura. Dari Mbak Pemulana kesiapan MTQ 20 Sulawesi Tengah sampai 99% kafila mulai berdatangan ke Kabupaten Sigi. Rumah sampai Cepu Sararku Prapura, pemerintah Kabupaten Sigi memastikan kesiapan pelaksanaan Musabah Katilatul Quran MTQ ke-20 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 telah mencapai 99%. Hal itu disampaikan langsung Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai saat memimpin rapat final cek persiapan MTQ 20 di RTH Taman Likuifaksi Lolu Kecamatan Sigi Beromaru. Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat, Asisten 1 Setda Sigi Anwar, serta seluruh organisasi perangkat daerah OPD terkait yang terlibat dalam pelaksanaan MTQ. Bupati Rizal mengatakan seluruh persiapan utama mulai dari lokasi lomba, rangkaian acara, pembukaan, hingga pelaksanaan perlombaan telah disiapkan secara matang. Kereba Kopuna sampai sebesar Argo Prapura. Seputar Piala Dunia, Piala Dunia jadi alasan bar dan resto di Amerika tambah jam layanan. Rumba sampai sebesar Argo Prapura, bar dan restoran di berbagai negara bagian Amerika Serikat menjadi lokasi nonton bersama selama Piala Dunia 2026. Jam operasional diperpanjang agar supporter dapat menyaksikan pertandingan hingga larut malam. Dan kebijakan ini mendukung pertumbuhan usaha lokal sekaligus juga meningkatkan pengalaman supporter selama Piala Dunia 2026. Berlangsung beberapa kota memperpanjang izin penjualan minuman di bar dan restoran hingga larut malam. Bar dan restoran di Philadelphia diizinkan beroperasi hingga pukul 4 pagi selama turnamen berlangsung. Dan pemilik bar menambah staf mempromosikan menu serta juga menyiapkan acara khusus tengah malam. Sampai sebesar Arku Prapura, Vesia Mokare Basa Lihat Inti Sapulawan, Nontai Aku Arif Lohubo.

0: RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara aku pura-pura kita di segmen kedua untuk di sore hari ini di program Bang EPDD Dangdut, ya aku dangduter sejati ya. Untuk kami yang masih mau bergabung silakan. Halo.
1: Halo, selamat siang dan selamat sore.
0: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang EPDD Dangdut.
1: Ya, aku dangduter sejati ya.
0: Oke, Pak Mahendra di Lu, apa kabar?
1: Ya, baik-baik saja, Pak Mahendra.
0: Saya mau dengar lagu
1: ya. Gaun merah jambu.
0: Hah?
1: Gaun merah jambu.
0: Gaun merah jambu.
1: Iya, menimbak di kawal.
0: Gaun merah
1: jambu.
0: Jambu.
1: Iya, iya. Oke, Bu Arif ya.
0: Oke.
1: Selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Mahendra di Luwuk sudah bergabung. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Mengepeda dedang.
2: Ya, aku dan dokter sejati.
0: Aduh, apa kabar ini Bunda?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi sore hari ini mau ditemani dengan lagunya siapa ini, Dan?
2: Pantam bicara dua kali.
0: Aduh, kok kenapa dan sok bicara tiga kali?
2: Gimana, Bu Arif?
0: Pantam bicara dua kali. Ada yang bicara sampai tiga kali itu kah?
2: Ada dong, berulang. Kalau tidak jelas, jelas berulang-ulang gak bicara.
0: Biasanya kalau sudah berulang-ulang itu sudah berdusta.
2: Gimana, Bu Arif?
0: Kalau sudah berulang-ulang biasanya orang-orang suka berdusta itu.
2: Oke.
0: Bang Parigi, terima kasih sudah bergabung dengan kita di sore hari ini di program Mange PDD Dangdut. Biasanya di belakangnya Bunda Anti itu ada lagi Bunda Ati. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange PDD Dangdut.
3: Ya, aku dangduter sejati le. Bersama Bung Hari, Pak Joko di Belorara dan Ganteng Pula.
0: Aduh, aduh, terima kasih. Bang Kadri di Bangga, apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik, seperti yang lagi cuap-cuap. Lagi di Sabodami, mau mandi.
0: Waduh, enaknya itu mandi di Sabodami.
3: Iya, mandi di air terjunnya, Bung Hari.
0: Tidak dalam itu kah?
3: Tidak.
0: Oh.
3: Sudah naik pasir.
0: Oh, sudah naik pasir.
3: Iya, sudah tidak dalam. Kalau kemarin dalam, 13 meter.
0: Sekarang?
3: Sekarang sudah tertutup sama pasir.
0: Jadi tinggal berapa meter?
3: Tinggal di mata kaki.
0: Iya kan?
3: Iya. Bukan jalan-jalan, Bung Ari. So, nanti kita hantar. Tapi yang itu modelnya kayak air terjun. Kita dimati di bawah.
0: Betul.
3: Ya. Iya, kalau selfie-selfie itu Bung Ari, tambah mantap betul.
0: Saya maunya ke sana satu agus dengan kelapa muda dan
3: oh iya sama sudah itu ada salam betulan ini hari minggu ini kah
0: hari minggu aduh jangan minggu ini masih ada kegiatan
3: oh
0: minggu
3: iya,
0: depan iya, minggu depan insya Allah iya yo, minggu depan nanti kita baku kabar coba kader ya
3: iya ambil saja nomor saya
0: oh, ini hari
3: siap iya lagunya takdir restu
0: dari siapa
3: dari Revo Ramon
0: siapa itu kira-kira.
3: Ya, sayang saya di restu Ibu Larara.
0: Aduh, kesian. Kenapa?
3: Iya, begitu sudah. Dia pilihannya salam.
0: Itulah.
3: Iya, oke. Terima kasih, Bang Ari. Selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya. Oke, terima kasih Bang Kadri, Bunda Anti Parigi, Pak Mahendra. Kita ke lagunya Pak Mahendra dulu. Ada Ines Cynthia dengan Gaun Merah Jambu. Katanya mau dibawa ke penghulu ini. Bawa ke KUA ya.

0: Waduh, ternyata sedih sekali lagunya nih sampai sebesar Argo Prapura ya. Tadi restu ya, aduh sabar Bang Kadri ya. Semoga jodohnya akan segera bertemu nanti. Oke, ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811456038 75. Dan kita sekali lagi masih live di TikToknya ya, Pro 4 RRI Palu dan TikTok saya juga ya. Jadi untuk mau bergabung silakan juga bisa lain. Dari TikTok saya juga di sore hari ini. Oke, ada lagi penelpon kita. Saya coba menyapa dulu. Halo.
1: Halo, selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epi dari Dangdut.
1: Ya, Pak Ardi Persija.
0: Iya, Pak Ardi di Sibedi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Hujan.
0: Mau hujan? Halo.
1: Ya, halo.
0: Mau lagunya siapa ini Pak Ardin?
1: Maggie Z
0: yang mana?
1: Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Oke, makasih
0: Amin. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ardin di CBD. Halo Abdul Hafiz ya. Abdul Hafiz Abdul Aziz, ya. Yeah. Oh Abdul Aziz, saya kira Abdul Hafiz tadi. Ada lagi, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: PDD Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mang PDD Dangdut.
2: Ya sudah tersejat.
0: Iya, Bunda Yanti di Sumari, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sumari.
2: Sehat ikan lele orang menyeru.
0: Lemah leti lesu.
2: Jangan-jangan kepunyakan diri di Parigi. Dilupakan alpukat di Sumari. Sudah di acara lewat alpukat di Sumari.
0: Nah ini yang saya tidak tahu, Sumari ini di mana lewatnya.
2: Oh Tuhan. Cuma lagi yang kemarin sedekat-dekat ke Parigi jauh di Palu.
0: Oh tenang, berarti dijadwalkan itu. Sampai di Pak tidak juga sampai di cuma Toboli. Apa baru pertama kali naik motor jauh? Sampai di Parigi. Sampai di Toboli.
2: Mantap.
0: Mungkin cuma berapa menit? 10 menit, 15 menit pulang-ulang. Takut apa nauru sudah gelap ketanya di atas anu di gunung dibilang Bunda Anti itu.
2: Tapi dapat durian toh?
0: Alhamdulillah dapat. Jadi pas pulang itu naik KK juga di jalan dan gelap sekali. Mantap. Di kebun kopi.
2: Hah? Banyak harus ke sana.
0: Cuma berdua saya dan istriku.
2: Oh,
0: jadi dua-dua ini baru pelajari Medan, kasihan. Jadi belum. Ini di mana, kemana?
2: Sekarang jalan-jalan.
0: Sekarang jalan-jalan.
2: Jadwalkan lagi ke Sumari.
0: Siap.
2: Saya bilang begini, kalau dia tidak ke Parigi, tapi tidak paksa dia ke Toa, ke Sumari. Tapi ke Parigi dia bisa. Kenapa ke Sumari?
0: Sumari ini di mana, Bunda?
2: Pulang bang Alpo ke tengah karung di Jawa Tengah. Kalau ambil sendiri, tengah karung di tengah pulang.
0: Oh, mau.
2: Tapi kalau dilawakan cuma 5 biji.
0: Itulah insya Allah, umur panjang sehat, kita pergi lagi.
2: Iya, insya Allah. Dari habis kebelian, sudah.
0: Siap. Jadi, lagunya siapa ini?
2: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto yang mana?
2: Idaman hati.
0: Idaman hati.
2: Pintar.
0: Oke. Ada.
2: Salam sehat buat Bang Ari
0: Mulus. Iya, iya, sama-sama.
2: Terima kasih sama kemarin ke barokat. Nanti bisa diakan.
0: Siap, ya, siap.
2: Tunggu, tunggu, tunggu.
0: Tunggu, nanti.
2: Ada jamuan ke Pantai Dara. Jadi makanya kalian jangan bimbang sama ke Palu. Cuma kemarin ini ada di Palu. Ada cara sedikit di Palu Barat. Ada bakur dan jadi Palu, Sadingar. Jadi tempat, jadi Alpokat. Karena buru-buru kan.
0: Oke, nanti insya Allah. Nanti
2: saja kalau sempat informasi, kalau tidak sempat sudah.
0: Oke, siap. Nanti saya hubungi.
2: Terima kasih dengarin. Salam sehat buat diri kita keluarga.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pokoknya insya Allah sehat-sehat, umur panjang, kita jadwalkan ke Sumari lagi kita ya. Mama Diva kuat-kuat, bah sehat. Karena banyak jadwal ini kita akan mempergiakan ke Sumari, terus ke Bangga ya nanti insya Allah. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali Pak Udin di Cibalaya. Nah, mau dengar lagunya siapa Pak Udin?
2: Ida Laila
0: yang mana?
2: Lupa pulang.
0: Siapa lupa pulang ini kasihan.
2: Terima kasih Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, baik sampai semua sararku pura-pura sudah ada 3 lagu. Kita ke Dade Vairuru ya. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Komio Pura sampai sebesar Aruku Prapura Pusabara. Insya Allah umur panjang sehat-sehat kita akan jalan-jalan lagi. Ada lagunya Megizet Cinta Hitam.

0: Sebenarnya untuk lagunya Pak Udin tadi ya, dicobalah dengan Lupa Pulang, Ida Layla. Sebentar ya, karena kalau kita lihat cuaca juga di luar sana ini lagi, oh ada pelangi di matamu katanya. Wah hujan nih, tapi belum tahu nih, belum turun-turun dari tadi hujannya, masih mendung ya. Halo, halo,
1: halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Asmarani, Mange Peda Dede.
1: Ya, sedang dipersegati.
0: Asmarani itu loh, Bunda ya.
1: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa ini, Bunda Asmarani?
1: Lagunya Rombak Irama, Dewa
0: Amor. Dewa Amor.
1: Iya, nggak tahu siapa Mbak Rombak Irama, nggak tahu siapa.
0: Dewa Amor itu adanya Rido Roma.
1: Oh ya itu,
0: oh, oke, dan
1: iya makasih. Oh,
0: ya, sama-sama. Iya. Tuh ya, terima kasih Bang Iksan atas udah bergabung di sini ya. Oke, sampai sini saranku pura-pura karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:52 waktu Indonesia Tengah. Kayaknya saya harus cukupkan sampai sini ini ya. Waduh, ini ada yang bergabung. Terpaksa saya harus angkat dulu dan daripada dia cuma penasaran. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dari TikTok langsung telepon ternyata ini.
2: Ini saking penasarannya, Bang Arif, coba-coba telepon, masuk juga ya.
0: Masuk juga ya. Padahal saya sudah mau tutup tadi ini karena saya lihat jam sudah 5.3.
2: Ya udah, saya tutup deh. Saya ikutan aja.
0: Oh, ikutan
2: karena
0: aja.
2: Saya sudah diputarkan sebelumnya ilalang. Makasih loh.
0: Oh, ya sama-sama Pak Buang ya. Sehat-sehat.
2: Pokoknya pokoknya untuk Bang Arif, maaf lahir batin walaupun udah lewat momen. Ya, pokoknya betul. Bung Arif selalu keren, selalu memberikan hal-hal positif kepada pendengar dan penonton TikToknya gitu ya. Pokoknya keren. Terima kasih Bang Arif dari Indonesia 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya, Pak Buang Lakoro, terima kasih ya sudah bergabung juga di sini. Saya harus cukupkan sampai sini, sampai sebesar harga pura-pura. Karena kalau saya terima terus nanti telepon sampai jam berapa nantinya sayangnya. Nanti program selanjutnya tidak terjalankan ya. Oke, nanti kita jumpa kembali ya di lain waktu. Sampai subuh saya harus pura-pura karena waktu kita untuk di program Mange Peda Dede Dangdut sudah selesai ya. Karena Mange Peda Dede Dangdut juga setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Karena Bapak Melana sampai sebut saran ku pura-pura, sigi perkuat kolaborasi guna transformasi posyandu. Rumah sampai sebut saran ku pura-pura, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan transformasi posyandu 6 bidang standar minimal pelayanan atau SPM di daerah tersebut. Di mana kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Insenae, jadi memang harus adanya transformasi posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat yang lebih terintegrasi dan juga berkelanjutan di Kabupaten Sigi. Dan ia juga mengungkapkan transformasi pos pelayanan terpadu atau posyandu bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas fungsi posyandu yang selama ini identik dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Kareba Kopuna sampai subuh siaran kupura-pura. Kartu merah hingga VAR, ini aturan baru Piala Dunia 2026. Rumba Piala Dunia 2026 akan menerapkan sejumlah aturan baru untuk meningkatkan fair play dan efektivitas pertandingan. VAR diperkuat, protes berlebihan disanksi, serta juga pemborosan waktu diawasi lebih ketat. IFAB menetapkan perluasan fungsi VAR untuk membantu pengambilan keputusan wasit secara lebih akurat di lapangan. Aturan ini mulai ditetapkan pada Piala Dunia 2026. VAR kini dapat membatalkan kartu kuning kedua jika pemain mendapat penilaian berbeda. Keputusan tendangan sudut juga dianulir jika wasit terbukti keliru. Pemain yang meninggalkan lapangan untuk memprotes wasit terancam kartu merah, dan tim yang melakukan protes dengan meninggalkan lapangan juga akan dianggap kalah. Di Piala Dunia 2026, wasit diminta lebih proaktif mengawasi pelatih dan instruksi saat pemain cedera dan mendapatkan perawatan akan diperhatikan. Sampai sebesar Ratu Prapura, Besiamu Kareba Saliatin Tisapulu Pepitu, Anteyaku Arif Lahubo.

0: aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil. Kecil bagi kita, besar untuk Indonesia. Sampurasun Baraya, nyanggakeun.
3: Ya udah, tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
4: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa.

pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an

yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

0: wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Buntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur.
1: Sampai sini secara rekup pura-pura ya. Kita cukupkan sampai sini dulu untuk sore hari ini. Kita saatnya bergabung bersama program Satu Hari Palu. Mengikuti pengajian kalam suci Al-Quran. Tentunya dengarkan lagu-lagu religi. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang berkata.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya?

terima kasih Anda masih bersama kami. Program Satu Radio Republik Indonesia, Palu, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, kami ingatkan untuk hari ini maghrib jatuh pada pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya, bersama kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Ronawati Amin, Surah At-Taubah ayat 60.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya.

0: Panas juga siang ini. Oh iya Bung, sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun Tuan saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti Tuan tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung.
2: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
3: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa secara aku pura-pura. Balik lagi Antai Akuar Flow Hubung menemani kamu pura di malam hari ini. Dan malam hari ini kita sudah berada di program Tes atau Kaili ya. Dan kali ini kita akan jalan-jalan dulu ya ke daerah Toli-Toli ya. Kalau tadi kita sudah ke daerah Buol. Kali ini saya pengen ngajak Komiu ke daerah Toli-Toli ya. Kita akan mengenal beberapa pakaian adat suku Toli-Toli ya, dan tradisi dari Toli-Toli. Nah, sampai itu cara aku pura-pura. Kalau kita bicara seputar Toli-Toli, suku Toli-Toli ini merupakan salah satu suku di wilayah Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan budaya dan sejarah panjang. Letak geografis Toli-Toli ini yang berada di pesisir barat laut menjadikan wilayah strategis bagi pertemuan berbagai kebudayaan seperti Bugis, Gorontalo, Melayu, dan hal ini juga memengaruhi corak pakaian adat suku Toli-Toli yang menonjolkan perpaduan antara tradisi lokal dan unsur kerajaan maritim. Dan pakaian adat Toli-Toli tidak hanya berfungsi sebagai busana upacara, tetapi juga sebagai simbol status sosial, kehormatan, dan keindahan budaya daerah ya. Dan baju adat laki-laki suku Toli-Toli disebut baju paluatu yang menunjukkan kewibawaan dan keberanian kaum pria. Baju berlengan panjang dengan kerah tegak ya dan tertutup, dan kancing di bagian depan terbuat dari kain tenun atau sutra polos berwarna gelap atau hitam, biru tua, merah marun ya. Dan dilengkapi celana panjang dengan warna senada, memakai sarung lipat lipat sabe yang diikat di pinggang sebagai tanda kehormatan ya. Dihiasi ikat pinggang logam atau kain dan penutup kepala atau siga yang dililit rapi dalam upacara adat, dan sering disertai keris kecil atau pedang tradisional melambangkan kewibawaan, ketegasan, dan tanggung jawab laki-laki Toli-Toli dalam menjalankan perannya sebagai pelindung keluarga dan masyarakat.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai jumpa saran kupura-pura. Kita lanjutkan kembali. Masih di daerah Toli-Toli ya. Jadi sampai jumpa saran kupura-pura. Baju adat perempuan, kalau tadi laki-laki ya. Kalau laki-laki tadi itu namanya baju paluatu ya. Tapi kalau perempuan lain, baju adat perempuan suku Toli-Toli itu dikenal dengan sebutan baju kombo ya. Jadi dalam beberapa daerah disebut juga baju ngambe ya, baju gembe ya, baju gembe karena kemiripannya dengan pakaian adat suku Kaili, terbuat dari kain satin, sutra atau beludru berwarna cerah ya, seperti merah, ungu, hijau, biru atau emas. Modelnya longgar ya, tanpa kerah, menjuntai tinggi hingga lutut ya, menjuntai hingga lutut dengan lengan panjang dihiasi bordiran benang emas atau perak di tepi leher. Ujung lengan dan pinggiran bawah baju dipadukan dengan sarung tenun khas Toli-Toli atau Donggala dan bermotif garis dan bunga geometris. Dilengkapi juga selendang di bahu kanan atau kiri sebagai pelengkap penampilan. Perhiasan tradisional meliputi kalung panjang, anting besar, dan gelang logam begitu ya. Dan sampai sebut saran kupura-pura The Toli-Toli ini, The Toli-Toli People are one of the... Jadi ini di mana sampai sebut saran kupura-pura? Kalau kita bicara seputar baju Toli-Toli ini banyak sih sebenarnya ya. Banyak keragamannya begitu sampai sebut saran kupura-pura.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Terusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik.

Sojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampana, ibu kota Kabupaten Sojo Unda-Unda dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Pipi, sebuah lagu pop daerah Sojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Sojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gaing Gai Topipi.

kepada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gengge Topipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai kan. Bunyi itu yang namanya yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gengge Topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Dayak itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada kan.

0: Kareba Salea, Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebelum sarana mengurangi plastik sekali pakai, momen Idul Adha penggunaan plastik cukup besar. Rumah Jurnalis menginisiasi Eko Kurban atau penggunaan wadah ramah lingkungan. Sebanyak 70 wadah ramah lingkungan, wadah atau wadah tradisional dan kamboti, wadah tradisional terbuat dari anyaman daun silar dan daun kelapa, dijadikan wadah daging kurban. Ketua Panitia Kurban Rumah Jurnalis Muhammad Tarif mengatakan puluhan daging kurban tersebut disalurkan ke jurnalis yang bergabung di Rumah Jurnalis. Salah satu jurnalis konsen terhadap lingkungan Rindang Aidi Heri Susanto mengatakan Eko Kurban menjadi inspirasi bagi semua pihak, terutama jurnalis. Sehari-hari mereka memiliki peran mengedukasi masyarakat sekaligus kontribusi bagi Kota Palu atas surat suara edaran Wali Kota Peduli Lingkungan. Kareba Kaupuna, Dewan Adat Kabupaten Sigi membuka pendaftaran calon ketua seiring dengan berakhirnya masa bakti pengurus periode 2021-2026. Ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi, Aris Singi, mengatakan batas akhir proses pendaftaran adalah 24 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi kontak panitia masing-masing Haja Ichar dan Atman. Musyawarah besar pemilihan calon ketua adat di Kabupaten Sigi diagendakan pada hari Rabu bertepatan dengan berakhirnya masa kepengurusan periode 2021-2026. Adapun persyaratan calon ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, tidak berkedudukan sebagai ketua partai politik, KTP Kabupaten Sigi berintegrasi dan bersikap independen serta memiliki rekam jejak yang baik di mata masyarakat. Sampai sama sarana besok Kareba Salia Tinti 20 ya Kuratu Balkis, pepiawai kami Pancilirik Kareba Salia Tinti

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai semua sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis hadir menemani Anda semua di malam hari ini di Rekes Lagu Nusantara. Seperti biasa, Anda silakan bergabung di line telepon, entah itu di 421621 atau di 0811456038775. Kita kepada telepon pertama. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekas Lagu Nusantara. Oke, dengan siapa ini?
1: Bung
0: Joni, apa kabar?
1: Baik, lagi nyanyi lagu di desa Bita di Kabupaten Lombok.
0: Oke, di Kalbu. Mau request lagu siapa?
1: Request lagunya Nurjan Supri.
0: Yang mana?
1: Kolado 2.
0: Nurjan.
1: Kolado 2.
0: Kolado 2.
1: Iya, Kolado 2. Apa dua kolado yang di Bang Rese? Jadwal sudah merit.
0: Oke, kolado dia sudah ada, sebentar saya petakan.
1: Ya, saya sudah keluar di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke panel phone lagi ya, sama-sama sarara yang pengen bergabung silakan, saya menantikan. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Rekas Lagu Nusantara.
2: Rekas Lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Nyoman di Ramba.
0: Pak Nyoman di Ramba, apa kabar?
2: Kabar sehat.
0: Oke, jadi mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Jawa.
0: Lagu Jawa yang mana?
2: Kicir-kicir.
0: Kicir-kicir.
2: Iya.
0: Oke, sebentar saya cari dulu. Kicir-kicir lagu daerah Jakarta ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Sebentar saya putarkan. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, sama-sama sarara, kita untuk request lagu Nusantara ini sampai di pukul 21. Jadi Anda yang masih ingin mendengarkan lagu, silakan saya tunggu ada di line telepon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara bersama Ratu Balgis Tidu yang baik hati dan cantik pula.
0: Oke, Bung Kadrin ya.
3: Iya, betul sekali Mbak Ratu.
0: Oke, baik Bung Kadri, silakan.
3: Lagu Minang.
0: Lagu Minang yang mana?
3: Tandai Basuruak Tagi.
0: Tandai
3: Basuruak Tagi.
0: Basuruak Tagi.
3: Tagi, iya, dari Fauzana.
0: Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya.
3: Iya, terima kasih Mbak Ratu. Saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat sarara, sudah ada 3 penelpon yang bergabung. Saya pending dulu ya penelpon lainnya. Nanti sebentar kita bergabung lagi untuk yang mau request lagu. Kita ke Tolado 2, Nurjan Sukri.

0: Baik, sobat-sobat Sahara, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini tentunya. Silakan yang mau bergabung, saya terima di lantefon di 421621 atau di 0811456033875. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fokus lagu Nusantara.
0: Fokus lagu Nusantara.
1: Iya.
0: Dengan ibu siapa ini?
1: Orang Tulung, Mbak Ratu.
0: Oh, ibu Asmarani di Tulung.
1: Iya, ibu lagi Mbak Ratu.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Ratu, ceria.
0: Baik, baik, baik. Mau dengar lagu siapa, Bunda?
1: Lagu Menado.
0: Yang mana?
1: Orang Tampurung.
0: Oke, baik. Sebentar saya putarkan lagunya.
1: Iya, ya, makasih Mbak Ratu.
0: Sama.
1: Kali ya, sama warga di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kapan-kapan lagi yang sudah bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mereka lagu Nusantara.
2: Iya, dengan Pak Joni.
0: Pak Joni di mana?
2: Di Totobo.
0: Pak Joni di Totobo?
2: Iya.
0: Di mana itu Totobo itu?
2: Dekat pasar.
0: Pasar apa?
2: Pasar Totobo.
0: Oh iya, oke, baik. Lagunya siapa? Mendengar lagu siapa?
2: Lagu Manado.
0: Mm-hmm.
2: Orang Tampurung.
0: Sudah ada yang request itu tadi, Orang Tampurung. Yang lain dong.
2: Apa saja? Balada Pelaut.
0: Balada Pelaut.
2: Iya ya.
0: Sebentar saya cari dulu. Balada Pelaut. Balada Pelaut Rani Simbolon.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Sebentar saya putar lagunya. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Silakan, saya masih menantikan Anda yang pengen bergabung dengan line telepon. Sudah ada yang bergabung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Rekas lagu Nusantara dengan siapa ini?
3: Itu lagu Nusantara. Dengan ibu Maspa Ratu.
0: Maspa di mana ini?
3: Di Sibalaya Utara.
0: Sama orang Sibalaya dan. Oke, mau dengar lagu siapa?
3: Mau dengar lagunya Mas Riani Sutri.
0: Yang mana?
3: Pobeba.
0: Pobeba.
3: Iya, Pobeba.
0: Oke, semoga saya cerita. Asik.
3: Begitu lagunya.
0: Mas Riani.
3: Lagunya Lela Baswan itu, tapi Mas Riani Sufri yang mbak cover.
0: Pobeba ini tidak ada yang lain.
3: Tidak ada Pobeba.
0: Poseba. Sebentar saya cari dulu, kayak tidak ada.
3: Ada
0: Salandoa ini.
3: Ya?
0: Salandoa.
3: Salam dote si mamo.
0: Nanti saya malin saniku.
3: Siapa itu yang bawa salam doa itu?
0: Mas Riani
3: atau
0: Mas Riani Sukri juga?
3: Oh, Mas Riani Sukri, iya, oke, dan itu saja.
0: Itu saja, oke.
3: Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat Sarana, kita ada di penghujung ya untuk request lagu Nusantara. Sudah ada 4 penelpon, jadi saya tidak bisa terima lagi ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung. Maaf, saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Nanti setelah ini kita masih akan melanjutkan acara tentunya.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: suatu malam di lembah Bukit Lipan, udara terasa berat. Suara burung malam bersaut-sautan seperti memberi pertanda buruk. Penduduk desa berkumpul dengan wajah cemas di sekitar api unggun.
1: Entah kenapa setiap malam terasa mencekam begini. Suara burung malam seakan membawa kabar kematian.
2: Aku juga merasakan hal yang sama. Mungkin ada yang menanggung dosa besar di antara kita.
3: Atau mungkin ini ulaman itu. Dia lelaki angkuh dari haluan itu. Sudah banyak nyawa melayang karena tangannya yang kejam.
0: Begitulah. Rasa takut menyelimuti seluruh lembah. Manitu dikenal memiliki kekuatan gaib dari sungai haluan itu. Setiap kali ia murka, selalu ada korban jiwa yang dicekiknya hingga mati. Orang-orang hanya bisa berdoa agar hari esok masih milik mereka. Pagi buta, seorang berlari menembus kabut. Dia adalah Pekelo, lelaki licik namun berani. Dengan napas terengah, ia tiba di rumah bangsawan besar, Molindo.
1: Siapa di luar? Masih pagi sudah datang kemari dengan napas yang tersengal-sengal.
3: Tuan Molindo, Tuan Amahile, saya datang membawa kabar yang tak bisa ditunda.
1: Masuklah, Pakelo. Wajahmu pucat. Ada apa gerangan?
3: Tuan, di lembah Bukit Lipan, ada seseorang bernama Manitu, lelaki sombong yang tak kenal ampun. Dia sudah membunuh banyak orang, bahkan yang tak bersalah sekalipun. Setiap malam, rakyat hidup dalam ketakutan. Anak-anak menangis, para ibu tak berani keluar rumah.
1: Apa? Pembunuhan? Dan tidak ada seorang pun yang melapor kepadaku. Berapa lama hal ini terjadi, Pakelo?
3: Sudah lama, tuanku. Tapi tak seorang pun berani bersuara. Mereka takut karena Manitu memiliki kekuatan dari sungai haluan itu.
1: Cukup, aku tak bisa diam mendengar sebagai pelindung rakyat. Aku harus memastikan kebenarannya sendiri.
4: Suamiku, kemana kau akan pergi pagi-pagi seperti ini? Wajahmu tampak muram.
1: Ada kabar buruk dari lembah Bukit Lipan. Aku harus ke sana, istriku. Tapi jangan khawatir, aku akan berhati-hati.
4: Hati-hati, suamiku. Jangan biarkan amarah menguasai hatimu. Bawa keberanianmu, tapi juga kebijaksanaanmu.
1: Terima kasih, istriku. Doakan aku membawa kedamaian.
0: Maka berangkatlah Molindo dan Pakelo menuju Pointoa, tempat Manitu tinggal. Sesampainya di sana, Pakelo tiba-tiba ketakutan. Ia memilih bersembunyi di balik semak, takut ketahuan oleh Manitu.
3: Aku akan diam di sini saja. Kalau Manitu tahu aku yang melapor, tamatlah riwayatku.
1: Hai perempuan, apa yang kau lakukan di sini sendirian?
5: Oh, tuanku, aku sedang menumbuk obat dari kunyit. Ini untuk persiapan aku akan melahirkan, sebab waktu itu sudah dekat.
1: Kau tampak tabah. Semoga kelak anakmu sehat dan membawa keberkahan bagi desa ini.
5: Terima kasih, tuanku. Aku hanya berharap hidupku tenang, tanpa kekerasan dan ketakutan lagi.
6: Apa yang aku lihat ini? Istriku tertawa bersama pria lain. Tidak bisa dibiarkan. Hei kau, siapa kau? Berani-beraninya mendekati istriku yang sedang hamil besar.
1: Aku tak berniat jahat, Manitu. Aku hanya ingin berbincang, tidak lebih dari itu.
6: Beraninya kau bohong. Aku lihat sendiri kau tertawa dengannya. Kau kira ini aku tidak punya mata? Kau kira saya buta?
1: Aku kesini bukan untuk wanita. Aku bukan pria penggoda, Manitu. Aku datang mencari kebenaran. Banyak orang mati karena ulah seseorang yang katanya kejam dan sombong. Semua itu petunjuk mengarah kepadamu.
6: Oh, jadi kau datang menuduhku. Siapa yang berani menghasutmu? Hah? Kubunuh kau seperti yang lain.
3: Fakan!
6: Oh, tanganku! Aduh!
0: Manitu mencoba mencekik Molindo seperti biasanya membunuh korban. Namun Molindo lebih sigap menangkis dengan kekuatannya, membanting Manitu hingga terkapar. Tangannya menarik Manitu hingga putus. Manitu tewas. Bihe yang menyaksikan suaminya terbunuh menjerit histeris dan berlari.
4: Suamiku! Manitu!
1: Berhenti, perempuan. Aku tidak ingin melukaimu. Aku hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi.
4: Jangan mendekat. Kau sudah membunuh suamiku, Molindo. Aku tak mau mati. Tolong!
0: Tubuh Bihe tergelincir dan jatuh ke jurang Poitoa. Molindo berlari menuruni lembah, menyusuri sungai hingga akhirnya menemukan Bihe. Tapi semuanya sudah terlambat.
1: Ya Tuhan, aku hanya ingin menegakkan keadilan, bukan mencabut nyawa. Apa yang telah kulakukan?
0: Molindo berjalan kembali ke kampungnya di Saloge Kulai. Namun sebelum sampai, ia menoleh ke arah Bukit Lipan. Dan di sana, ajaib, semua yang ada berubah menjadi batu. Manitu menjadi batu tanpa tangan. Bihe menjadi batu perempuan hamil. Bahkan Pakelu, si penghasut, berubah menjadi batu. Dan tak lama kemudian, Molindo pun membatu. Batu-batu itu masih berdiri kokoh

waktu penghiburan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan dan kemarahan hanya membawa kehancuran. Kerendahan hati adalah kekuatan sejati manusia.

Sekian drama legenda persembahan RRI Palu dengan judul Perselisihan Malindo dan Manitu yang Berujung Maut. Dengan para pemain, Malindo diperankan oleh Seki, Tiet Maulana sebagai Pakilo, Suso diperankan A.R. Nasi, Nur sebagai Bibi, Jojo Jumba sebagai Manitu, narator Adinda Kurnia, penulis naskah Niketut Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Amal Fajri, produser Arif Lahubu, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

Baik, sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Kalau tadi kita ada di request lagu Nusantara, kali ini tentunya malam hari ini kita sudah juga mendengarkan bersama drama legenda. Dan masih bersama saya Ratu Malgis, kita ada di Mototura.

0: Ya, sebelum Sarara, saya menyapa dulu apa kabar untuk Anda semua yang malam hari ini mungkin lagi mengambil posisi istirahat bersama keluarga, atau ada yang malam ini lagi jalan-jalan, kelinang-kelinong di jalan perjalanan saat ini ya. Yang pasti malam hari ini kita akan bicara soal tradisi mata gauk di Kabupaten Toli-Toli. Sampai sebesar arah penelitian yang membahas tentang tradisi mata gauk di Kabupaten Toli-Toli, masalah dia itu bagaimana eksistensi tradisi mata gauk di Kabupaten Toli-Toli dan bagaimanakah proses tradisi mata gauk di Kabupaten Toli-Toli, bagaimana nilai Islam dalam tradisi mata gauk di Kabupaten Toli-Toli. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan ada riset ya, dimana dengan perolehan data melalui tinjauan lapangan dengan menggunakan metode observasi ya tentunya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dituliskan bahwa tradisi mata gauk merupakan tradisi penobatan raja dan dilakukan oleh masyarakat adat Kabupaten Toli-Toli, di mana tradisi mata gauk berawal dari cerita Tau Totolri, yaitu tiga manusia kayangan yang menjelma ke bumi melalui Olrisan Bulran, Bumbung Lancet Uesaka. Pemimpin atau gaukan pertama di Kabupaten Toli-Toli adalah Tomanurung. Dalam pelaksanaan tradisi mata gauk ada beberapa hal yang dilakukan seperti musyawarah, monoeng, manambu, menimba, sesombuk, pingitan. Ada pun ritual dalam tradisi mata gauk yaitu manambat, mapata gauk, salmatra, salmaratan, dan ada pun beberapa nilai Islam yang terkandung dalam tradisi mata gauk, yaitu musyawarah, puasa, syahadat, serta nilai uhwa Islamia dan silaturahmi.
1: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
3: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok nggak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
3: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
3: Nggak tahu.
1: Narkoba?
3: Nggak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
5: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini karena Bapak Helo ini apakah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan tadi atau proses pendidikan di daerah khususnya Pak?
1: Tidak, ini ada dalam filosofi di mana saja, ya. Tidak dimasukkan dalam kurikulum tertentu, tetapi di dalam kurikulum itu sudah ada, ya. Tidak dibuat spesifik ini kurikulum Nampelo, bukan. Tetapi di Pancasila ada, ya kan? Di Pancasila ada, di agama ada, ya kan? Nah, tidak spesifik. Contohnya gini, filosofi Jawa mengatakan yang mono tapi ning ojo mono, ya. Begitu ya begitu, tetapi jangan terlalu begitu. Prinsipnya orang Jawa tidak suka keterlaluan, jangan berlebihan, ya. Dan itu kan nampak dalam kehidupan mereka. Nah di sini kita supaya hidup lebih survive. Nompailo itu sebenarnya tujuannya untuk lebih survive.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

33 menit ya waktu Indonesia Tengah sebesar-besar Rara. Kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini di Mututura. Nah, kalau kita bicara soal tradisi Mata Gauk, ini adalah upacara adat Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, yang merupakan proses pengukuhan dan penobatan Raja Toli-Toli. Digelar secara rutin sebagai agenda utama Festival Budaya Toli-Toli, dan tradisi ini bertransformasi menjadi simbol pelestari budaya dan pemersatu masyarakat adat. Sabesar-besar arah simbol kekuasaan dan budaya pada zaman dahulu, pelantikan raja syarat akan makna kekuasaan, dan kini tradisi Mata Gauk lebih dimaknai sebagai pendekatan budaya, di mana raja diposisikan sebagai pemangku adat, pelindung dan panutan bagi masyarakat. Nah, dalam pelaksanaannya proses ini biasanya diwarnai dengan penyerahan benda-benda pusaka, penyematan mahkota, serta pengukuhan gelar kerajaan atau kebesaran kerajaan. Nah, tradisi ini tidak bisa lepas dari pengibaran bendera Sibitolru yang menyimbolkan tiga etnis asli wilayah tersebut, yaitu Toli-Toli, Dondo, dan Dampal. Nah, menjelang puncak acara biasanya lembaga adat akan dan masyarakat akan melakukan berbagai persiapan simbol seperti membuat properti kebesaran dan dari anyaman bambu kuning di kompleks rumah adat Kelurahan Nalu, Kecamatan Baluan.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara

0: lampu merah itu. Berhenti, Ojo.
1: Bah, bilang saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya, ada juga polisi berjaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok terlihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah?
1: Kalau begitu, kau turun saja, Dan.
0: Mama, tega betul kau.
1: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma berkasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya, Dan. Bagaimana kau juga? Lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

Sama-sama Sarara, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat Terere Palu, Suara Budi Tapasanggeni. Kita kembali ke topik kita malam hari ini. Nah, kalau kita bicara Kabupaten Toli-Toli, ini sebelumnya bernama Kabupaten Buol Toli-Toli. Namun pada tahun 2000, berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, kemudian Kabupaten Toli-Toli dimekarkan menjadi yaitu Kabupaten Toli-Toli sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Buol sebagai Kabupaten Hasil Pemekaran. Luas areal sekitar 4.000 km persegi terdiri dari 73 desa, 5 kelurahan dan 10 kecamatan, di mana bahasa yang dipakai sehari-hari adalah bahasa Geiga, di mana bahasa ini menurut ahli bahasa Asik Royal dan Dr. Adrian termasuk dalam kelompok bahasa Tomini yang daerah sebarannya antara desa Towera di daerah Kabupaten Donggala sampai desa Molosipat di perbatasan Gorontalo. Nah, nama Toli-Toli berasal dari kata Tololu yang berarti tiga, kemudian Tololu berubah menjadi Tontoli sebagaimana tertulis dalam Langge Kontrak tahun 1958 yang ditandai di pihak Belanda antara Dir

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rei rede manunggu ayu no tuari lemba no labu salemba juman pipi vana no tua nengga suvia kayu sanggayu no ra

0: Sebenarnya apa sih makna yang mendalam dalam istilah Kanamo Pailo?
1: Jadi terkait dengan ini kan suatu kearifan lokal yang kita punyai, bahwa memang Tokaili, orang Kaili ini pada prinsipnya adalah bagaimana tentang etos kerja, tentang kegiatan yang dilaksanakan itu, karena Tuhan telah memberikan apa namanya anugerah kepada potensi sumber daya alam begitu bagus. Mm-hmm. Ya, kalau saya sebut dengan potensi sumber daya di Sulawesi Tengah ini, saya sebut dengan KEN. Ada culture, agriculture, natural, budaya, pertanian, kemudian alam yang indah. Berkaitan itulah sehingga harus dikelola oleh manusia, oleh orang. Oleh karena itu kita kan berikhtiar, mau pailu itu berikhtiar menjalani kehidupan itu, tidak bisa hanya harus diam, harus kita mencari. Nah, makanya ada ungkapan Tokaili ini, ane mabuto le mabutu kala menggavi kana mengguvi kana manggava. Kalau malas tidak mendapatkan, harus rajin bekerja sehingga sejahtera. Nah, berkaitan itulah sehingga nopailu itu mencari rezeki ini bukan saja hanya untuk dirinya, bagaimana untuk keluarga, untuk orang lain, bahkan untuk daerah sekalipun.
2: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
3: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
2: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
3: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Sampai-sampai Sarara pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kita melanjutkan kebersamaan di Mototura malam hari ini. Kabupaten Toli-Toli berada di utara Pulau Sulawesi dan memiliki ketinggian wilayah antara 0 sampai 25.000 mdpl, di mana wilayah utara merupakan pesisir pantai laut Sulawesi dan sebagian kecil di sebelah barat adalah pesisir pantai Selat Makassar dan beberapa pulau sementara sepanjang batas selatan berupa rangkaian pegunungan, bagian dari pegunungan Bosagong yang memanjang dari barat ke timur. Beberapa puncaknya adalah Gunung Tinombala, Gunung Lente, Gunung Tongkou, dan Gunung Malino. Terdapat juga pegunungan Bukti Dako di sebelah barat utara, di mana Kabupaten Toli-Toli dengan puncaknya Gunung Dako yang sekaligus sebagai cagar alam Gunung Dako. Kabupaten Toli-Toli memiliki banyak sungai, di mana sungai utama di Kabupaten Toli-Toli diantaranya adalah Sungai Talau, Sungai Tambun, Sungai Kalangkangan, ya, Sungai Salumpaga, Sungai Banagan, dan Sungai Bampaun. Di Kabupaten Toli-Toli ini berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Toli-Toli, daya tarik wisata berjumlah 80 titik, diantaranya yaitu berjumlah 27 titik, bahari berjumlah 27 DTW, budaya berjumlah 16 DTW, dan buatan berjumlah 10 DTW. Ada tiga jalur jenis transportasi yang dapat digunakan untuk menuju ke Kabupaten Toli-Toli dan Palu, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Pengunjung dapat melintasi Selat Makassar dengan menggunakan kapal pelayaran milik Pelni. Nah, hanya 9 jam pelayaran akan sampai ke pelabuhan milik Pelni, di mana jika mau melalui jalur darat, pengunjung dapat memilih dua jalur, yaitu jalur wilayah Pantai Barat atau Kabupaten Donggala dan jalur wilayah Pantai Timur Kabupaten Parigi Mautong, di mana jarak tempuh bervariasi tergantung seberapa laju pengunjung mampu menjalankan kendaraannya, ya. Tetapi untuk antara 10 hingga 11 jam, jalur yang paling mudah ditempuh adalah jalur udara yang hanya 45 menit dari Bandara Mutiara Palu. Nah, pesawat sudah landing di Bandara Udara Lalos, namun untuk jenis penerbangannya baru tersedia pesawat jenis kasa.

0: Duit, mana duit? Kok pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepat. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu? Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ngajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
2: Latar belakang kegiatan ini, karena setahu kita begitu ya, dulunya cuma ada putra-putri wisata Deyantejo. Tapi sekarang ini kayaknya sudah banyak kegiatan-kegiatan untuk perwakilan dari Sulawesi Tengah sendiri. Ini baru dengar juga namanya, atau baru pertama kali kayaknya saya dengar ini putra-putri budaya.
3: Oke, sebenarnya kalau untuk pendiri itu sudah tahun ketiga, Kak. Nah, di tahun pertama itu di 2023. Tapi sebelumnya, karena saya sebelumnya itu mengikuti kompetisi Duta Wisata di tahun 2022. Selanjutnya, ada keinginan untuk mewakili provinsi tercinta waktu itu. Jadi, lihat-lihat Instagram, lihat-lihat event-event nasional ada putra-putri budaya. Nah, pada saat itu sebenarnya kayak masih pikir mau ikut enggak, cuman harus ada target dan visi misi yang dibawa ke nasional, karena selain kita harus bawa penampilan yang baik, tapi kita harus punya visi misi juga.
2: Benar.
3: Nah, pada saat itu sebenarnya simpel, Kak, kenapa mau buat putra putri budaya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini di Moto Torang. Nah, kalau kita mengenal ada namanya Desa Malangga, dijadikan desa wisata maju yang memiliki keunikan tersendiri ya, yaitu atap rumah penduduk di desa dapat dibuka dan ditutup. Nah, fungsinya adalah meletakkan hasil bumi di plafon rumah agar cahaya matahari bisa langsung mengeringkan dan hasil bumi tersebut tanpa harus menjemurnya. Nah, di halaman rumah selain di sekitar desa ini juga terdapat banyak pembuatan gula merah alami. Nah, selain itu tradisi upacara adat dan tradisi sumput ya masih terjaga dan dilaksanakan sampai saat ini tentunya. Nah, di tahun 2022 dalam ajang Adwi 2022 Desa Wisata Malangga berhasil masuk dalam 50 besar wisata terbaik nasional. Nah, di Desa Wisata Teluk Jaya, desa dengan wisata berkembang yang memiliki keunikan lain baik bagi para pengunjung, di mana di tahun 2022 dalam ajang Adwi Desa Wisata Teluk Jaya berhasil masuk ke 3 besar dan dewas di sana.

Tahukah kamu, saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf, dan setelah itu, kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram, semua manusia setara. Tak ada status, tak ada

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Hei, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

Sama-sama Sarara, pukul 22:53 menit waktu Indonesia Tengah. Kita melanjutkan lagi, masih di Mututura malam hari ini. Nah, sama-sama Sarara, Pulau Lutungan ini merupakan salah satu ikon Kabupaten Toli-Toli yang posisinya terletak pada kiblat Kota Toli-Toli. Jarak antara Pulau Lutungan dengan daratan Kota Toli-Toli berkisar 15 menit waktu jarak tempuh. Dengan menggunakan mode transportasi laut yang pada umumnya dikenal dengan sebutan katinting oleh masyarakat Toli-Toli. Nah, Raja Toli-Toli yang bernama Saifuddin Bantilan dimakamkan di Pulau Lutungan. Dan konon ada mitos yang mengatakan jika berkunjung ke makam raja tersebut dan menancapkan sebatang lidi berukuran sejengkal lalu kemudian ditancapkan ke tanah, makam dengan sebuah harapan dan doa dipanjatkan, kemudian lidi tersebut diambil lagi dan diukur kembali. Apabila ukurannya berubah menjadi lebih panjang dari semula, maka harapan dan doa konon akan digabulkan sang pencipta. Meskipun sebaliknya, dan ini sudah dibuktikan oleh sebanyak masyarakat yang telah berkunjung ke Pulau Lutungan yang berjarak 456 km dari Kota Palu dengan jalan darat, lalu dilanjutkan dengan naik perahu selama 25 menit dari pelabuhan. Dan dari Haji Hayun, pulau ini terletak di daerah barat Kota Toli-Toli yang dikelilingi oleh pantai pasir putih, di mana pulau ini dianggap sebagai keramat dan banyak dikunjungi masyarakat dengan tujuan mencari berkah. Nah, di pulau ini terdapat rumah adat Toli-Toli atau Balrinasigi. Ini adalah rumah adat suku Toli-Toli yang terletak di Kampung Wisata Nalu, Kecamatan Baolan. Rumah adat Dondo, rumah adat suku Dondo yang berada di Desa Malomba, Kecamatan Dondo. Dan rumah adat tempat Dampal adalah rumah adat suku Dampal yang dibangun di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan. Nah, sampai semua Sarara, malam ini kita ada di penghujung untuk Mututura, karena setelah ini saya akan menghadirkan lagu-lagu untuk Anda, agar Anda menemani Anda ya beristirahat malam ini, atau pengantar Anda beristirahat di malam hari ini tentunya.

0: tetap kritis namun tetap juga menghargai kerja aparat. Seperti tadi saya katakan, walaupun kritis mungkin bisa menghargai kerja aparat melalui posting lah video begitu, pesan-pesan yang untuk Bapak sampaikan kepada.
1: Ya cuma maksudnya mari pesan saya bahwa mari kita jadikan bahwa keamanan ini merupakan aset, ya, jadi merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk, khususnya manusia ini yang di berada di Sulawesi Tengah ini. Bahwa kemudian itu yang pertama ya, bahwa keamanan mari kita jadikan aset untuk kita selalu pertahankan dan kita jaga bersama. Yang kedua, diharapkan masyarakat jadi polisi pada diri sendiri, ya. Dengan dia menjadi polisi pada diri sendiri, dia akan bagaimana bisa menjaga keamanan, kemudian dari diri sendiri menjaga keamanan mulai dari keluarga, lingkungan, serta lingkungan tadi yang seperti saya katakan tadi, dia akan ikut peduli dengan masalah pos kamling.

Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai membuka tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air. "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum puasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
2: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni di tahun 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RR Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sarat Kobrapura, Sobat Budaya Pasanggani. Senang sekali rasanya saya Arif Lohubo bisa kembali lagi menyapa Komipura di pagi hari ini, di hari ke 5 ya, di bulan Juni di tahun 2026. Tentunya sampai sebut secara Ruko Prapura untuk di pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, dan tentunya masih bisa bernafas untuk di hari ini. Dan buat kami yang mungkin dalam keadaan sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai sebut secara Ruko Prapura ya, buatlah hal-hal positif di awal pagi hari kamu ya. Insya Allah hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin, begitu. Dan sampai sini saya akan pura-pura untuk beberapa program yang akan hadir di hari ini ya. Untuk di Depart 1 bersama saya Arif Lohubo, kita akan bergabung di program Mutiara Pagi bersama rekan saya di Pro 1, ada Maria Immaculata di program Mutiara Pagi. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan program Nova Kareba Palu. Setelah Nova Kareba Palu nanti dilanjutkan dengan program Sarapan Vempoi. Setelah Sarapan Vempoi ada program Kata Ontodia. Nah itu untuk Depart 1 atau sesi 1 pagi hari ini sampai selesai Arko Prapura bersama saya Arif Mahubo. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan rekan saya Arnav Yanti. Setelah itu di Arnav Yanti itu akan ada program beberapa program juga yang dia akan hadirkan. Baik, kita langsung saja bergabung bersama program saya Tereri Palu untuk mengikuti pengajian kalam suci Al-Quran di program Mutiara Pagi.

Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus kita lakukan.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Kare Bapak Mulana, sampai subuh saranku pura-pura Sigi rampungkan persiapan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah menyebutkan kesiapan pelaksanaan Musabah Katilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi sudah mencapai 99%. Di mana kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenae, jadi hasil peninjauan lapangan dan evaluasi terakhir, kesiapan Kabupaten Sigi sebagai tuan rumah telah mencapai sekitar 99%. Dan ia juga mengungkapkan seluruh kebutuhan utama untuk pelaksanaan MTQ seperti arena pembukaan, lokasi perlombaan, fasilitas pendukung maupun ekonomi serta sudah siap digunakan.

Kere Bakopuna sampai subuh saran kupura-pura. Wali Kota Palu minta UMKM sukseskan sensus ekonomi 2026. Rumba Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rasid meminta pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Ibu Kota Sulawesi Tengah sukseskan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya pemerintah menyusun fondasi pembangunan yang tepat sasaran. Sensus ekonomi merupakan langkah strategis dalam menyediakan data yang dibutuhkan pemerintah untuk merumuskan sebagai kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dimana kata Wali Kota Palu, dan ia juga mengungkapkan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, data merupakan hal yang fundamental dalam mengarahkan kebijakan dan strategi pembangunan. Maka kegiatan yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS 10 tahun sekali merupakan upaya yang sangat penting untuk membangun basis data yang dibutuhkan pemerintah dalam mensukseskan berbagai program pembangunan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sampai jumpa saranku pura-pura. Apa kabar di pagi hari ini ya? Pagi yang penuh berkah ini ya. Semoga saja komio sampai jumpa saranku pura-pura. Dimulai dengan tubuh yang sehat ya, pikiran yang positif dan hati yang penuh rasa syukur ya. Dan ingatlah sampai subuh saranku pura-pura, setiap pagi itu adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin ya. Jangan biarkan kegagalan masa lalu menghalangi langkah kita hari ini ya. Kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan kita, begitu sampai subuh saranku pura-pura, tetapi tentang keberanian untuk terus melangkah meski menghadapi berbagai tantangan ya. Dan awali hari ini dengan senyuman ya, karena senyuman adalah energi positif yang dapat membawa kita itu semangat dalam setiap aktivitas. Percayalah sampai subuh saranku pura-pura, percayalah bahwa usaha kecil yang kita lakukan secara konsisten ya akan menghasilkan perubahan besar di masa depan ya. Dan bagi kita yang sedang bekerja, belajar ya, berusaha membangun usaha atau ya mengejar mimpi-mimpi besar kita ya, tetaplah semangat. Tidak ada kesuksesan yang datang secara instan begitu ya. Semua membutuhkan proses kerja keras dan ketekunan ya. Kalau misalnya komio lagi sekarang lagi masa-masa belajar nih ya, atau mungkin dalam minggu-minggu ini lagi belajar, lagi mau ujian, semangat begitu ya. Tidak ada kesuksesan itu datangnya secara instan begitu. Harus belajar, berproses begitu. Jadi mari jadikan pagi ini sebagai titik awal ya, menjadikan sebagai titik awal kita untuk melakukan yang terbaik begitu. Jangan hanya menunggu kesempatan datang, tetapi ciptakan kesempatan melalui kerja nyata dan sikap pantang menyerah ya. Dan sampai jumpa saranku pura-pura, tetap semangat, tetap produktif dan tetap optimis begitu, karena hari ini adalah milik kita ya, milik mereka yang berani bermimpi dan mau berusaha mewujudkannya. Semangat pagi, selamat beraktivitas ya. Semoga hari ini adalah menyenangkan untuk kita, produktif dan penuh keberhasilan. Ada kata motivasi untuk komio sampai subuh saranku pura-pura pagi hari ini. Kesuksesan dimulai dari keberanian untuk memulai apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan hasil yang kita nikmati di masa depan. Betul tidak sampai subuh saranku pura-pura? Oke deh. Dan pagi hari ini juga saya live di TikTok saya ya, Arif Lahubo tentunya, buat komio yang anu jangan lupa ya. Nonton tap-tap layarnya dan jangan lupa juga di invite ya, di follow akun TikTok saya di pagi hari ini. Oke, untuk memulai pagi hari ini saya putarkan satu buah lagu dari lagunya Ike Incemaka, Bunga-bunga Navoke Pramo. Semoga seperti hari ini ya, cuaca di luar ya bikin kita semangat ya.

0: Angkat juga kamu.
1: Iya tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan dong.
2: Eh Dayat, kok sok titip absen sama Rama toh? Terus kok sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
3: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
2: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
3: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan, tenang.
2: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang tante bilang itu, Leng?
2: Tidak usah beribut, menjatuh dari pesawat nanti kita.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
6: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
5: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
6: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
5: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
6: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
5: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
6: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
7: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan, demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Oke, baik, sampai jumpa saudaraku pura-pura. Untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini masih berada di program Lu Apa Kareba Palu. Tentunya Beriba Kareba Komi pagi hari ini ya. Kita lanjutkan dengan informasi di mana WiFi gratis bakal hadir di Rumah Sakit Umum Daerah Madani, Lapangan Batu Lemo, Masjid Raya hingga Hutan Kota Palu, begitu sampai sebesar Arko Prambora. Nah, jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berencana menghadirkan layanan WiFi gratis di sejumlah fasilitas dan ruang publik di Kota Palu sebagai upaya memperluas akses internet bagi masyarakat. Program yang akan dijalankan melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Diskominfo Santik Sulawesi Tengah tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027 ya. Jadi mana Kepala Diskominfo Santik Sulawesi Tengah Agus Wahyu Pratama mengatakan sejumlah lokasi strategis telah masuk dalam daftar pengembangan layanan internet gratis yang dapat diakses masyarakat. Dan ini sampai subuh secara ruku perapua. Ini bagian dari berani berdering Bapak Gubernur, salah satu menjadikan pusat aktivitas masyarakat terhubung dengan layanan internet yang mudah diakses ya. Jadi beberapa lokasi yang direncanakan mendapatkan fasilitas WiFi gratis antara lain Rumah Sakit Umum Daerah Madani, RSUD Undata, Masjid Raya Baitul Khairat, Lapangan Batu Lemo, Gelora Bumi Kaktus atau GBK hingga Hutan Kota Palu ya. Dan sampai sebesar Argo Pura-Pura, menurut Agus, lokasi-lokasi tersebut dipilih karena menjadi pusat aktivitas masyarakat dan memiliki tingkat kunjungan yang cukup tinggi setiap harinya. Jadi selain mendukung kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan layanan digital, program tersebut juga menjadi bagian dari persiapan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas 2027 ya. Jadi beberapa lokasi yang disiapkan juga merupakan kawasan yang akan mendukung pelaksanaan Fornas 2027 dan karena itu ketersediaan jaringan internet yang memadai menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Dan ia juga berharap keberadaan WiFi gratis dapat membantu masyarakat dalam mengakses informasi, mendukung kegiatan belajar, ya, pekerjaan, serta juga berbagai aktivitas berbasis digital yang kini semakin berkembang. Jadi dengan hadirnya layanan tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah menargetkan akses internet yang lebih merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat di ruang-ruang publik. Program pengembangan WiFi gratis ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus juga mendukung transformasi digital di Sulawesi Tengah ya. Baik, sampai subuh secara aku pura-pura itu informasi pagi hari ini ya, seputar WiFi gratis yang akan ditempatkan beberapa wilayah ya, salah satunya di Masjid Raya Baitul Khairat, terus Lapangan Batu Lemo ya, di Rumah Sakit Umum Data, di GBK begitu, dan masih beberapa lagi gitu ya. Oke deh, sampai subuh secara aku pura-pura, kita kedada Beruru, ada lagunya VKN Friend untuk Komi Pura, ini lagu Hey Palu.

0: Habis aku kutu poinde, aku menutusan bahasa kita tu poinde. Kita mau paman tetap bahasa kita, karena tempat ini bahasa kita tu poinde, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memakai.
0: Sampai nganak-nganak poinnya tetap galan.

Oke, baik, sampai seputar Argo Pura-Pura. Informasi selanjutnya ini datang dari seputaran UMKM ya. Jadi harga kedelai naik, tahu di Palu masih dijual Rp120.000 per loyang ya. Terima sampai seputar Argo Pura-Pura, kenaikan harga kedelai terjadi dalam beberapa pekan terakhir, belum diikuti dengan kenaikan harga tahu di Kota Palu.

dan daya beli masyarakat ya. Pemilik pabrik tahu di Kota Palu, Sutran Indah Haryono, mengatakan saat ini satu loyang tahu masih dipasarkan dengan harga sekitar Rp120.000. Menurutnya belum ada kesepakatan di antara para produsen untuk melakukan penyesuaian harga meskipun harga bahan baku utama mengalami kenaikan ya. Di mana ia mengatakan untuk saat ini masih bertahan harga tahu masih sama, belum ada kenaikan ya. Dan ia juga menjelaskan harga kedelai saat ini berada di pada kisaran Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogram. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang berkisaran antara Rp11.000 hingga Rp11.500 per kilogram. Selain harga kedelai, sejumlah kebutuhan penunjang usaha juga mengalami kenaikan, termasuk bahan kemasan dan kebutuhan operasional lainnya ya. Jadi kondisi itu membuat biaya produksi semakin besar dan berdampak pada berkurangnya keuntungan yang diperoleh pelaku usaha ya. Dan ia juga mengatakan semua bahan baku di pasar naik, harga kantong plastik juga naik, jadi keuntungan semakin kecil ya. Meski demikian, para produsen masih berusaha mempertahankan harga jual agar tidak membeban konsumen. Sutran ya mengaku langkah tersebut membuat margin keuntungan semakin tipis, namun dianggap perlu untuk menjaga stabilitas usaha di tengah kondisi yang pasar yang belum menentu ya. Dan ia juga menambahkan jika harga kedelai kembali mengalami kenaikan dalam waktu dekat, para pelaku usaha kemungkinan tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan harga jual produk. Jadi kalau masih di angka sekarang kemungkinan belum naik, tapi kalau naik lagi mau tidak mau harga tahu juga harus naik. Oke deh, sampai sebut secara Argo Prapura ya. Untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 6 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi buat Kakomio Pura ya, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz Sahabat Budaya Tapasanggani.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kerai Bapak Melanda sampai subuh Sararku Prapura. 50 desa di Donggala dapat pendampingan fasilitator program Berani Membangun. Rumba sampai subuh Sararku Prapura, sebanyak 50 desa di Kabupaten Donggala akan mendapatkan pendampingan dan tenaga fasilitator program Berani Membangun, disiapkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Penyerahan tenaga fasilitator tersebut berlangsung di Aula Kasiromu, Kantor Bupati Donggala, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kegiatan itu dihadiri para asisten dan staf ahli pemerintah Kabupaten Donggala dan pimpinan organisasi perangkat daerah atau PD Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Donggala serta camat dari Kecamatan Banawa, Banawa Tengah, Labuan, Tanah Tovea, dan Sindue.

Kareba Kopuna sampai sebut Sararko Propura. FIFA sahkan daftar final pemain Piala Dunia 2026. Lomba sampai sebut Sararko Propura. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 timnas telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap tim mendaftarkan 26 pemain sesuai regulasi FIFA. Dengan demikian, total terdapat 1.248 pesepak bola yang akan ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. FIFA menyatakan daftar skuad yang telah dikonfirmasi mencerminkan keunikan Piala Dunia sebagai perayaan keunggulan, keberagaman, dan persatuan global melalui sepak bola dalam pernyataan resmi FIFA. Selain itu, FIFA juga menyebut pengumuman skuad final sebagai salah satu momen penting menjelang kick-off turnamen yang tinggal menghitung hari. FIFA menilai edisi 2026 akan menjadi tonggak baru sepak bola dunia. Sampai jumpa secara rukup rapura, Vesia Mokareba Saleh Tinti Papitu, Ante Yaku Arif Lahubo.

0: sampai Malini sampai Malipo, Mamboli dan Mogotesa ka ngana-ngana tanggap pudin. Apane undek kita segi membaca gai, membuat piara, isi magum tanya deh. Ibena cara apa deh? Songo masalah pakai tembah kita mulai petuana ane bahasa toke likomi ane topun likomi monde komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotai ya motorai komi komi topuado ya muado komi deh
1: ane komi topuija ya muija.

0: mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya gak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu, coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
5: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat, jadi aku takut dibilang tegaan.
4: Kamu marahin?
5: Enggak, aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
4: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
5: Jadi, aku nggak salah, kan?
4: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.

Oke, baik, sampai sebut cara aku pura-pura. Saya menyapa dulu nih buat teman-teman yang di TikTok. Hai, apa kabar yang di TikTok? Ada Ahmad tadi, ya, ada siapa lagi nih? Pokoknya buat Kumio deh semuanya yang sudah bergabung di TikTok saya pagi hari ini. Dan kita lanjut kembali informasi Nah, jadi sampai sebut cara aku pura-pura, 50 desa di Donggala dapat pendampingan fasilitator program Berani Membangun, ya.

Peran Mi Membangun jadi andalan Donggala tekan angka kemiskinan ya. Jadi rumah pemerintah Kabupaten Donggala saat ini terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai program yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dan menurut Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, program tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat pembangunan hingga ke tingkat desa, sekaligus juga mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Dan program ini menjadi penguat bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan pemerintah Kabupaten Donggala menerima penyerahan tenaga fasilitator program Berani Membangun yang akan berlangsung di 50 desa pada 5 kecamatan. Penyerahan fasilitator tersebut berlangsung di Aula Kasiromo Kantor Bupati Donggala, Kecamatan Banawa. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para asisten dan staf ahli pemerintah Kabupaten Donggala, pimpinan OPD Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Donggala, serta para camat dari Kecamatan Banawa, Banawa Tengah, Labuan, Tanantovea, dan Sindue.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi nyai mundu pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita rapa koroso sopo sampai subuh. Tadi nyai dari kami pro ampa RRI Palu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil bagi kita, besar.

Kareba Pamlana sampai subuh secara Argo Prapura tingkatkan disiplin Polresta Palu periksa kelengkapan identitas personil. Dompet sampai subuh secara Argo Prapura Kasih Propam Polresta Palu Ibtu Andi Ardin memimpin pemeriksaan atau razia kelengkapan identitas personil di di Mako Polresta Palu Kamis 4 Juni 2026 dan hal ini demi meningkatkan disiplin dan kepatuhan personil terhadap administrasi kepolisian. Kegiatan tersebut menyasar seluruh personil Polresta Palu dengan fokus pemeriksaan kelengkapan identitas pribadi maupun kendaraan bermotor yang digunakan. Adapun dokumen yang diperiksa meliputi kartu tanda anggota atau KTA, kartu tanda penduduk KTP, surat izin mengemudi atau SIM, dan serta surat tanda nomor kendaraan atau STNK.

Karebako punah sampai sebut secara kupura-pura. FIFA berketat aturan Piala Dunia 2026 kurangi jeda tektis. Yang rimba sampai sebut secara kupura-pura, FIFA akan menerapkan aturan baru pada Piala Dunia 2026 dan kebijakan itu bertujuan menjaga kelancaran jalannya pertandingan. Salah satu aturan melarang pemain meninggalkan lapangan saat kiper mendapat perawatan. Larangan berlaku ketika pertandingan dihentikan karena cedera kiper. FIFA juga menilai situasi tersebut sering dimanfaatkan sebagai jeda taktis ya, dan praktik itu dianggap menganggap ritme dan atur pertandingan. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina menegaskan wasit akan bertindak proaktif, mereka memastikan pemain tetap berada di dalam lapangan. Kiper berhak mengalami cedera, namun pemain lain tidak berhak melakukan time out bersama pelatih. Dimana kata Colin seperti dikutip laman BBC, DM menurut FIFA aturan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pelatih peserta, penyampaian dilakukan melalui lokakarya menjelang turnamen berlangsung. Sampai sebesar aku berpura-pura biasa mau karibas alihatin tiuvalu.